0: Yang dengan informasi dari seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah di melalui Pro 3 RRI Jakarta dengan informasi secara nasional, dan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan informasi melalui Berita Indonesia Live, dan juga di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Sehat selalu untuk sepanjang hari ini, dan sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda dari kawasan Sulawesi 8. Saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
5: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong. Ya.

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun

0: waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama. Karena

jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Rong 1 RRI Samarinda.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela Deva dan juga rekan Aidil ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita kembali ya membuka ya di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan ya berkaitan dengan pelayanan publik ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini pendengar ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan pada Senin hari ini kita juga masih menyoroti ya berkaitan dengan situasi kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla ini di Kalimantan Timur maupun juga di Kalimantan ini secara umumnya ya. Yang mana ini di Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga telah mengingatkan masyarakat ini agar menjaga kondisi fisik ya saat beraktivitas ini di cuaca panas yang diperkirakan berlangsung sampai awal September atau akhir Agustus ya. Yang mana BMKG juga sudah memprediksi ini suhu udara maksimum di Samarinda ini bisa mencapai 35 derajat Celcius atau lebih ya. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan risiko sengatan panas atau heat stroke. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, ini Ismet Kusasih. Heat stroke ini terjadi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu dan juga kehilangan kemampuan untuk mendinginkan diri secara normal. Yang mana masyarakat dihimbau memastikan kebutuhan cairan tubuhnya ini tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Warga juga harus yang harus beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan penutup kepala ya, seperti topi, payung atau pakaian yang dapat mengurangi paparan langsung sinar matahari ya. Di Halo RRI di pagi hari ini 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-976. Ada Pak Mamat ya di Samarinda ini. Pak Mamat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup hidung.
0: Nah, kenapa ini?
1: Ya, tutup hidung kan dengan
0: apa ya?
1: Jadi Bang John, masalah kebakaran hutan ya. Jadi ini asap hidung merasa Bang, karena buka masker sudah. Soalnya bawa sepeda tadi tuh baru datang.
0: Pagi-pagi itu biasanya terlihat sekali itu asapnya Pak Sumamat ya.
1: Iya, tadi kan jam 5 kan. Ya, kalau dengan 6 kan jalan. Wah, ini pakai masker oksigen takut enggak masuk kan. Sesak napas kita jadi masalah kan. Jadi saya mohon juga jangan membuang inilah sembarangan kayak puntung rokok kan. Nah, terus itu di Remi Indah itu saya lihat di medsos itu kayaknya ada yang bakar tuh. Ada kirim tadi tuh kah? Saya Rinda kali ya.
0: Belum ada.
1: Belum ada. Nah, jadi artinya jangan buang sembarangan Bang Junior. Jadi membakar dia. Saya tuh paling getol sudah kalau orang buang sampah itu tadi di perempat kan itu juga. Jadi jangan dibakar. Tangan kan kanal kan. Wih, geritan jadinya. Jadi kayak di orang sebelah rumah hari itu nah. Tangan cucu kan kanal, bakarnya habis baju-baju orang berbau kan. Jadi jangan membakar sembarangan ya Bung juga. Oke dah, nanti dilanjutkan yang lain.
0: Kalau ini ada pengalihan arus katanya di Teluk Lerong nih, Pak Sumamat. Ada apa itu? Informasinya. Marsinya.
1: Anak saya ini rupanya dengar ini di Balikpapan kan. Pak, ada pengalihan arus. Nah, coba Bapak lihat di Cirebon. Sekarang ini bujur. Memang Bang Jun, pas melihat itu kenapa ada garis putih. Nah, pasti kan belum diapa-apai kan.
0: Iya.
1: Mungkin mau diolahnya apa, drainase kan?
0: Iya, ada rencana drainase.
1: Sekalinya Bang Junai, dua malam ini kita tanyain. Betul Pak, jadinya kan. Nah, ini tah yang saya mau ya Bung Junio. Nah, itu saya dirgah ini kelihatan antusen. Nah, karena dirgah itu kan banjir, kesian pasiennya anu Bang Julio, nah, berapa motor itu yang, apa namanya itu, rebah kan karena arus air, pasang.
0: Iya.
1: dan sampai nak banjir. Kalau di Gang Gede ini, Bang Jenai, rumah Mama ini hampir lagi sejari. Waktu pas ini kan hujan deras tuh. Nah sekarang mudah-mudahan sudah diuraikan gitu. Ya artinya selamat bekerja Bang Jun ya. Jadi itu tadi pas lewat kan, itu sudah diolah-olahnya pokoknya yang arus balik tuh penguraiannya Bang Jun ya. Nah jadi pengguna jalan lah, pengguna jalan, woi pengguna jalan. Artinya bersabar. Karena udah kami pas sudah ini banjir. Jadi saya tanyakan lagi dengan PUPR. Itu Pak, kira-kira Soleron itu di sama seperti ini kah? Insya Allah jarnya itu nanti bertahap jarnya Bang Junai. Tapi alhamdulillah kan sudah lah. Tadi itu mau di video malam tadi. Cuman karena arus lalu lintas itu rame Bang Junai, jadi kita kada wani. Takut jaga nyawak nih tahan pukul, nah masalah kan. Tahan pukul soalnya. Oke lah, selamat artinya PUPR untuk membangun internasi yang baru. Jadi Bang Junai itu kayaknya ada cabang cabang lurus dengan cabang ke kanan. Itu mungkin langsung ke ini, ke mana?
0: Di jalan RE Marta Dinata ini.
1: Jalan itu. Jadi mudah-mudahan ya itu banjir teratasi Bang Jingga. Akhirnya jaranu jar Pak Arianto juga kapul kan jate kan gitu. Terima kasih Bung Jun ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bepaluhan nyaman benar Bung Jun ya, bepaluhan ini. Sudah hampir 2 tahun nih enggak pernah lagi di teras Bung Jun ya. Ya ramai di teras tuh, nggak pernah lagi malam-malam kan ramai, dangdung-dangdung-dangdutan, nggak pernah, paling lewat aja. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat ya di Samarinda ini sudah bergabung di Halo RRI ya, berkaitan dengan ini juga ada proyek di Jalan RE Marta Dinata ya, sehingga ada pengalihan arus ya, yang mana ini berkaitan dengan pekerjaan di tanggal 24 Agustus hingga 4 September ya 2026 ya. Ini yang mana dari kendaraan roda 2 dan roda 4 akan mengalami penyempitan dan pengaturan jalur di beberapa titik, khususnya di sekitar depan toko Holland Bakery ya, hingga simpang 3 Jalan Raudah nih. Yang mana kendaraan roda 6 ke atas juga akan diarahkan menggunakan jalur alternatif pada rute tertentu ya, selama pengerjaan berlangsung. Yang mana bagi masyarakat yang akan melintas nih diharapkan bisa mengurangi kecepatan, kemudian juga mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mempertimbangkan untuk berangkat lebih awal atau menggunakan jalur alternatif lain guna menghindari kepadatan ya. Dan juga ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, Polresta Samarinda, dan juga Dinas Perhubungan maupun juga Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda ya. Ini kita lihat informasinya dari Polresta Samarinda begitu ya. Ya, di selain Bu Sumamat ini ya, siapa lagi ingin bergabung ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-5544-976. Ya, memang pengalihan arus lalu lintas ya di kawasan RE Marta Dinata ini mulai diberlakukan tadi dari 24 Agustus hari ini ya hingga 4 September mendatang ya. Yang mana ini juga untuk menghindari para pengguna jalan ini agar bisa memilih ya jalur alternatif untuk menghindari kemacetannya, yang mana penyesuaian rute ini tentunya juga diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek dan juga penataan drainase ya di kawasan tersebut ya, seperti dikatakan Bu Sumamat tadi juga, semoga ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi banjir ya di kawasan Kota Samarinda ya. Dan dengar ya, masih kami tunggu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sudah musim kemarau begini, nah jambak bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama, lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan, doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
4: Habis, kebutuhan hidup, nah mau karmana.
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian, nih. Sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah su datang, toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 RRI Samarinda. Sudah ada yang bergabung nih, Pak Ridwan ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Assalamualaikum Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Om Junaidi.
0: Salam sehat Pak Ridwan ya, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya mau teruskan diskusi Sabtu kemarin terkait dengan konsesi PP31 itu gitu kan. Itu ada 9 kategori dari 20 implementasi PP31 itu. Nah, saya coba minta bantuan Meta kan di WhatsApp itu, dia rigid sekali kalau Meta itu. Saya minta bantuan. Jadi ada dua kategori yang saya masih belum tahu selain bantuan untuk anak sekolah SD sampai ke perguruan tinggi dan transportasi. Kita tahu transportasi di kita itu cuma ada kapal, laut, dan taksi deh. Om Jun sendiri ngelihat di Paser ini kan, lahir di Paser ini, ada nggak taksi di sini kan? Ya ada kan, dari Penajam Grogot aja itu yang umum, maksud saya yang lintas kota aja kan nggak ada. Ada bajai dulu nggak ada gitu kan. Tapi gini, bagaimana mengimplementasikan PP itu dari perundang-undangan nomor 8 tahun 16 itu, peraturan gubernurnya sudah ada gitu kan. Nah, saya pesimis, bukan hanya pesimis, PHP gitu kan. Tongkat aja sampai sekarang 5 tahun kutunggu-tunggu enggak ada. Aku bukan minta Om Jun, ada tongkat menarik bagiku. Tongkat itu bisa mendeteksi kalau ada air atau apa di depan. Aku searching, coba cari-cari, harganya sekitar 1 juta lebih lah, hampir 2 juta gitu kan. Karena dia sudah berbasis AI juga gitu, kayak ponsel ini gitu. Bagaimana sih solusinya gitu kan. Nah, itu ada yang menarik kutanyain kemarin. Pak Tarigan tuh sibuk menerangkan aja, saya tanya tentang bagaimana mengimplementasikan H2AC itu gitu kan. Saya coba cari. Nah, saya tergambar tertarik dengan Om Jun ketika sama Mas Rino tentang bolar itu. Ternyata H2AC itu adalah Bluetooth yang harganya sampai 300.000 lah, yang mahal gitu kan. Nah, itu alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar itu kan butuh ponsel terkait dengan internet. Makanya saya kaitkan dua itu. Nah, itu fokus pertanyaan saya kemarin. Tapi dia sibuk ya karena keterbatasan waktu. Mbak Rati masih dengar nih tadi ini. Nah, Pak Rati hostnya gitu kan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan solusi dan masukan dan penyelesaiannya? Tidak lain dan tidak bukan, dinas sosial itu harus mendatangi. Misalnya saja tadi agen market yang penjual ponsel atau aksesoris gitu kan. Nah, kalau harganya mahal itu memang mahal itu. Kemudian internet, datangin provider, mulai dari Telkomsel, semua provider lah. Ini nah, ada PP nomor 31, bagaimana konsesinya gitu kan. Nah, kalau masalah pendidikan dan transportasi, datangi perhubungan, datangi dinas pendidikan, jelaskan ini. Jadi kita tidak pesimis dan PHP menghadapi itu. Sudah jelas, sudah undang-undang itu banyak gitu kan. Nah, bagaimana caranya lagi? Buat tim, ya kan? Komisi disabilitas buat tim setiap daerah, kabupaten, kota. Apa saja keperluan teman-teman disabilitas yang dideskripsikan tadi sama Mbak Rati sebelum kita lanjut ke diskusi ini gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan gitu. Mohon maaf saya menyuarakan ini karena diamanahkan sampai 2027, saya tetap saya suarakan hak-hak ini gitu loh. Itu aja. Sampai sekarang Om Junaidi, aku nggak ada tongkat itu, putus. Bayangkan ya, jahatnya teman. Nah, aku nggak tahu pas mereka ngerokok, talinya di dalam itu putus. Punya aku itu bekaret kan, bisa dilipat-lipat itu. Jadi aku butuh itu gitu. Nah, disambung sama kakakku. Kakakku itu dipabel juga, ya kan. Daksa ini, kakinya ada ini. Ini bekas rokok ini Wan, bilangnya. Aku bilang gitu, putus, biar aja lah. Tidak, aku bilang gitu kan. Nah, sudah lama itu enggak ada, aku cari, searching. Itulah tongkat itu tadi. Enggak apa-apa lah, biar manual, biar enggak bisa mendeteksi air dan apa. Tapi bagaimana gitu, aku enggak minta. Aku coba ke itu kan ke alat kesehatan ya. Aku cari di searching di internet. Ada, aku telepon. Adakah jual tongkat yang berbasis AI atau sudah internet dia terdeteksi kalau ada air ini? Enggak ada Pak, itu di Jakarta aja, bilang gitu kan. Nah, jadi substansi yang ingin disampaikan, supaya undang-undang nomor 8 yang sudah 10 tahun itu, peraturan gubernur, baru PP ini lagi gitu kan, itu buat tim. Jadi mereka datang nanti, tim komunikasi datangin, nah situ sosialisasikan, datangkan kita dinas sosial. Jangan dinas sosial aja, kan sampai itu ribut tuh masalah bansos yang kita daftar juga. Di aku coba download aplikasi bansos itu kan agak ribet juga, apakah teman-teman familiar juga terhadap itu. Nah kan perlu nik itu di situ, ada email juga, nah aku masukkan itu, tapi belum kumasukkan, aku takut nanti karena emailku ini kan tidak terbaca itu kan. Nah tapi intinya itu Bang Junaidi, kalau memang itu mau, aku nggak minta lah ya, ini untuk teman-teman lah ya. Nah teman-teman juga di sosial kasihkan mereka HP H2 Aceh itu tadi untuk mewujudkan PP 31 itu gitu kan, harganya berapa sih gitu. Nah kan, nah aku menarik bilang Om Jun, mereka pas interaktif hari itu kan mereka pakai Bluetooth semua. Saya ada H2 Aceh itu, kalau saya keluar rumah saya pakai itu, kalau di rumah enggak. Itu menghematkan, itu tahan dia 2 jam 3 jam dengar musik dan apa itu, memang bagus itu H2 Aceh itu, bagus juga buat belajar anak-anak gitu kan. Ini sepengetahuan aku, coba cek dulu ke download PP 31 itu, apa sih H2 Aceh itu, biar terintegrasi dengan internet itu tadi. Itu kan ada situ 9 kategori itu tadi itu di situ. Nah maksudku itu tadi, sekali lagi ke garis bawahi, buat tim itu gitu loh. Jadi sosialisasi bukan hanya dinas sosial, sampaikan ini Kominfo juga, semualah. Misalnya pendidikan di ranahnya siapa? Berarti Kementerian Pendidikan. Transportasi darat dan laut, berarti perhubungan laut dan darat. Mereka harus diberikan tahu itu, ini loh ada peraturannya sudah gitu loh. Kalau kita mau mengimplementasikan, kita baca-baca gini aja nggak sampai mereka. Saya sudah datangin itu, Pak kami belum tahu Pak. Kami belum tahu, nah itu belum disampaikan. Begitu saya sudah datangin itu, capek saya Mas Junaidi. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot, Kabupaten Paser nih, berkaitan tadi juga dengan peraturan nomor 31 ya, di yang peraturan konsesi ya pemerintah berkaitan dengan ada potongan minimal 20% bagi penyandang disabilitas yang disampaikan Pak Ridwan tadi ya, dan juga berkaitan dengan bagaimana ini dari dinas sosial ataupun pemerintah setempat ini perhatiannya ya kepada para penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya ya. Terima kasih Pak Ridwan ya, sudah bergabung juga dari Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser, yang mana ini juga di Samarinda kami informasikan bahwa hari ini akan terjadi yakni forum gabungan supir Samarinda ini ya, yang hari ini rencananya akan melakukan aksi berkaitan dengan penolakan pembatasan kuota BBM bersubsidi ya, yang mana sekitar 500 truk ini akan bertolak ini menuju kantor Wali Kota Samarinda ya pada Senin hari ini ya, yang mana aksi ini dipicu oleh tidak terimanya para pengemudi truk terhadap kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dinilai sepihak begitu berdasarkan surat instruksi resmi FGSS nomor 19 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua FGSS Ahmad Hasan dan Sekjennya MH Isnan Shah ya, yang mana kebijakan pembatasan kuota subsidi yang bakal diterapkan mulai 1 September ini adalah ancaman bagi kelangsungan hidup para sopir dan keluarga mereka ya. Masyarakat Kota Samarinda khususnya para pengendara yang hendak beraktivitas hari ini juga dihimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan protokol ya, yang mana masa aksi ini dipastikan bisa saja mengubah rute perjalanan menjadi banyaknya truk ya yang memenuhi jalanan ya, seperti titik kumpulnya ini di Jalan Insinyur Haji Nusron Ismail atau Ring Road 2 ya, mulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah tadi, yang diperkirakan nantinya ada sekitar 500 unit truk yang turun ke jalan ya, melakukan konvoi aksi mulai dari Jalan Ring Road 2, Jalan Pangeran Suryanata, kemudian Jalan Kadri Uning, Flyover Air Hitam, Jalan Letjen Suprapto menuju Simpang Porpo, kemudian Jalan Dr. Stomo, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, hingga berakhir di kantor Wali Kota Samarinda. Ya, ini juga mengundang reaksi ya dari sejumlah masyarakat ya di Kota Samarinda, seperti dari ini Pak Martam nih, berkaitan dengan aksi ini disebutkan Kaltim memiliki sumber energi, merupakan sumber energi nasional, namun kenapa Kaltim seperti kesulitan ya dalam mengelola energi seperti ini, setiap hari lampu mati bergilir, yang mana setiap hari juga kita lihat antrian panjang di SPBU. Di Pulau Jawa aja tidak ada mati lampu bergilir dan tidak ada antri BBM. Apakah pejabat-pejabat Kaltim ini takut sama bosnya yang di Pulau Jawa? Nah, coba belajar dari almarhum Bapak Awang Paruk yang berani begitu bertindak untuk pusat, kepada pusat ya, untuk saat itu ya. Terima kasih, ini ada berkaitan dengan aksi hari ini ya. Saya dari Agnes nih sangat setuju ya, karena bikin sengsara rakyatnya, karena imbasnya juga bakal naik nih semuanya ya. Terima kasih juga ini ya. Ya, ini berkaitan dengan aksi ya, yang mana FGSS ini menilai pembatasan kuota BBM dan operasional yang digulirkan di Sub Samarinda ini tidak berpihak kepada rakyat kecil ya, di tengah himpitan ekonomi, dan juga kebijakan tersebut dinilai mematikan roda pencarian para supir truk yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik di Kota Samarinda ya. Dengan membawa kendaraan operasional masing-masing ini, para sopir menuntut pemerintah Kota Samarinda untuk segera mencabut atau merevisi kebijakan tersebut sebelum gelombang yang lebih banyak lagi ya. Pengendara jalan dihimbau untuk mencari jalur alternatif ya, guna menghindari kemacetan parah ini di sepanjang rute konvoi aksi demonstrasi hari ini ya. Ya, ada Bu Sumamat lagi bergabung nih. Bu Sumamat, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
2: Nyak. Nyak. Ya rame Buan Bang. Nyak, nyak. Jadi minyak ini kan jauh dari Jakarta, dari Jawa. Nah, susah-susah. Makanya cari di Jawa aja. Di sini aja. Kayaknya susah betul. Jadi Bang Jula pernah sekali, Bang Jula. Dua kali kah? Kita nih mau ngisi minyak kan? Mau pertama kah? Mau pertalite kah? Begitu sampai tutupnya Bang Jula. Waduh, woy. Jadi mau nama woy, tapi minyak bertahan masih. Nah, berapa ini kan minyak itu? Begitu mau ngisi, dua motor lagi. Habis pak minyaknya, kita sudah ngantri setengah jam, tapi mau disabar ya Bang Jun dia. Nah, yang kasihan tuh solar. Nah, tapi Bang Jun tahu lah, itu Bang Jun, mereka tuh bayar, itu Bang Jun.
0: Yeah.
2: Ngantri tuh, sudah pernah tahu lah. Itu bayar, ada yang ngatur tuh Bang Jun.
0: Yeah.
2: 50 ribam Bang Jun aja, jadi hari itu kan mau ke Temuang kan. Jadi kerak ini kan mengganggu lah di jalan. Kita nih dengan senyum humanis kan, kenapa pagi ini mau ke Bontang kah? Enggak om, kami mau ngantri solar tuh. Akhirnya ini omay juga kalau kita enggak ngasih uang omay, wah susah omay. Jadi mau enggak mau ngasih uang. Nah, di Banjarmasin pun begitu juga. Jadi kok ngali-ngali mungkin ya, anu minyak tuh nah. Jadi jangan bergesa-gesa dengan biasa lah, padahal kita nih sumber daya alam minyak bang Juna. Tapi nggak jadi ngantri susahnya ya kan dah, pakai barcode lagi ya kan. Jadi menantri kan pakai barcode pak aja ya, ikutin aja ya kan, sampai kapanpun ya nggak mungkin ya. Nah kalau yang apa demo saya dukung aja tuh, tapi jangan nano, jangan anarkis ya. Artinya aspirasi di apa disalurkan. Nah tuh dia ya, kalau abang Bang Jun ya. Terima kasih Bang Jun, ngopi kah kita nih.
0: Terima kasih Bu Sumamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi ya, di berkaitan dengan aksi ini juga ya Bu Sumamat ya, berkaitan dengan aksi para supir truk yang akan melakukan aksinya hari ini ya. Di ini juga kalau kita pantau dari Facebook ini ya, banyak sekali ini yang menyatakan, nah ini sudah ada video ya berupa truk yang banyak macam-macam tulisan ini ya yang dikirimkan oleh netizen begitu ya. Ini dari Erante, selamat berjuang saudara-saudaraku, saya mendukung kalian, semoga ada perubahan karena kita hidup di saat ini ya, di pemerintahan saat ini. Kemudian juga rombongan truk ini sudah terlihat di area ring road, nah sekitar 1 jam yang lalu. Kemudian tetap semangat para supir. Nah, ini ada yang bergabung ya di kesempatan pagi hari ini kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
3: Selamat pagi, iya. Jun. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar juga ini?
3: Alhamdulillah baik, sehat, santai kawan.
0: Di kawan.
3: Iya. Apa kisah hasil apa nama semayan garam yang di IKN kemarin berapa? 800 kilo ya. Nah,
0: iya,
3: kayak seperti apa ini? Itu ya kita masyarakat ini kan kepengen juga tahu-tahu informasi hasil dari apa semayan garam tersebut kan. Ya mudah-mudahan lah sampai ke daerah-daerah kita kan hujannya. Nah infonya kalau di daerah Danau Jempang ini, info dari masyarakat Pulau Lanting itu, kalau seminggu tidak ada hujan, itu dari Pulau Lanting menuju ke Jantur, ke Penyinggahan itu bisa lewat darat. Jadi pemuda-pemuda di sana kreatif juga, Amayun. Mereka bikin jembatan, nah jadi bolak-balik itu sebayar 10.000. Nah terus mereka juga bikin tanda apa turus-turus itu nah
0: kayu
3: kayu supaya tidak terpepat di danau yang luas itu yang kering. Nah ya sebenarnya sesungguhnya di perut danau itu bukan hanya potensi ikan, bukan hanya potensi pariwisata, tetapi tersimpan pasir silika yang sangat berharga itu. Nah jadi luar biasalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk warga Kalimantan Timur ini. Cuman sayangnya anugerah ini ya tinggal anugerah, hanya dinikmati oleh orang pusat, kita hanya jadi penonton saja itu. Amayun sudah tidak cek yang katanya apa cek status desil ya, desil?
0: Sudah saya cek sudah.
3: Peringkatnya peringkat berapa?
0: Peringkatnya sangat kaya ini.
3: Sangat kaya.
0: Iya.
3: Luar biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Amayun. Ya saya lihat pemerintah ini ada-ada saja. Itu ada-ada saja. Itu pendapatan tinggi, tetapi kalau di daerah tinggal di daerah Long Apari sana, di daerah Long Pahangai, di daerah Kabupaten Mahakam Ulu, tidak ada artinya. Nah penghasilan besar tetapi harga barang juga mahal. Itu sama saja bohong itu. Nah itu jadi apalagi dengan harga-harga barang yang cukup-cukup tinggi ini. Nah maunya pemerintah ini mereka itu mendata itu betul-betul door to door, artinya betul-betul sesungguh-sungguhnya lah. Nah jadi juga masyarakat juga tidak ada dusta di antara kita, sampaikan apa yang apa namanya yang kita hadapi itu. Jadi menurut saya data-data itu hanya menyenangkan hati saja. Itu saya juga sudah saya coba-coba masukkan, bah itu hebat juga kelamaan saya pengangguran ini kok begini. Tapi yang saya lihat Pak Prabowo yang di pusat sana senang hatinya melihat apa yang beliau apa visi misinya itu tercapai. Nah tetapi ternyata itu membohongi beliau juga membohongi masyarakat juga. Nah fakta dan kenyataan tidak seperti itu. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat khususnya Pak Prabowo jangan mudah tapi percaya. Nah jangan mudah siapa pun jadi pemimpin. Nah jangan mudah percaya. Artinya kita harus cek. Nah maklum kata-kata orang ini kan kadang-kadang bisa menjerumuskan, bisa menjebak kita supaya kelihatan hebat ini apa ABS lah. Itu sungguh ironi ya Kalimantan Timur ini itu baru-baru ini ya diresmikan ya di Balikpapan ya, pengolahan BBM ya, minyak yang terbesar. Betul, tetapi kok kita susah BBM. Nah, susah BBM itu. Tapi saya bingung, masyarakat di daerah Long Apari, di Long Pangai kok belum ada demo ya? Belum ada demo mereka. Nah, itu BBM-nya bukan main susahnya, itu susahnya sungguh luar biasa.

0: Nah, nanti takut ada orang gila, dia tahu yang dicampur begini, dibakarnya tokomu, warungmu, kan repot. Itu, bertobatlah, janganlah begitu, bikin begitu. Nah, karena kalau sudah begitu, hukum tewas. Gimana, Amayun? Kalau ada orang gila kan, orang gila itu tidak bisa dihukum. Itu, tidak bisa dihukum dia. Ngomong aja ngelantur dia kan. Itu. Nah, ini juga tugas, tugas dari pemerintah. Kita ini kan kuota, kita ini kan berdasarkan kendaraan, Amayun ya. Kuota-kuota. Sementara kita ini banyak yang bergaya. Bergaya, pakai plat luar daerah. Wah. Nah, pakai plat luar daerah, tetap apa bayar pajaknya di luar daerah sana, tapi kita dipakai di sini. Akhirnya apa? Kuota kita terbatas, terutama ada juga mobil-mobil tambang macam. Kuota ini menurut saya mencukupi. Nah, ini perlu juga evaluasi lah dari pihak-pihak terkait. Artinya ayolah kita plat kendaraan kita pakailah plat-plat apa namanya Kaltim. Ya, kita bayar terutama ya supaya kuota kita juga bisa ditambah Amayun ya. Apa pajak juga bisa juga ter apa di sini. Nah, ini inilah yang perlu apa namanya pemerintah ini menertibkan lah. Beh, kalau sudah pakai plat B itu Amayun hebatlah orang Jakarta. Nah, itu. Jadi itulah harapan-harapan kami selaku masyarakat ini. Nah, yang terakhir saya minta inilah pemerintah ini tolong itu bangun jalan apa namanya ke Long Apari sana. Nanti jangan kalau sudah ada musibah kayak ada seperti sekarang kemarau panjang, oh nanti kita akan bangun jalan ke apa namanya Long Apari sana. Kita akan membuat apa namanya akses menjadi dekat supaya masyarakat di sana tidak kesusahan. Tapi selesai, nanti kalau sudah ini begitu-gitu aja. Janji apa itu bilang apa namanya kawan-kawan kita dari Sulawesi, janji mutarwe aja gitu. Jadi kita berharap pemerintah itu tolonglah, saya mau coba-coba juga ini cari apa nomor telepon apa namanya sekretariat wakil presiden itu. Saya minta supaya kalau bisa itu Gibran itu datang ke sana. Nah, kan kalau kita suruh Pak Prabowo, kan Pak Prabowo ini kan agak-agak ini kurang ini juga kemarin kan pergi ke Kalbar
1: ya,
0: memadamkan asap. Nah, itu. Jadi kami berharap supaya masyarakat di daerah Long Apari sana bisa menikmati artinya kemerdekaan sesungguhnya. Jangan hanya apa slogan yang ini, moto yang kemerdekaan ini yang ada adil dan merata dan makmur itu. Ah, kesahnya aja itu kesah, banyak kesah sudah itu. Nah, muar put ini kalau dengar itu. Santai kawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanye ya di dari Sendawar Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya. Beberapa hal disampaikan Bung Hanye tadi ya, salah satunya ini berkaitan dengan otorita IKN ya melakukan semai 800 kg garam ya untuk memicu hujan di kawasan Nusantara. Ini juga kita lansir dari detik.com Kalimantan, ini di hari kedua modifikasi cuaca ya di hari Minggu kemarin nih ada sekitar 1,6 ton garam ya yang disemai di langit Kalimantan Timur ya. Operasi modifikasi cuaca ini kembali diusung untuk meningkatkan intensitas curah hujan ya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana sudah ada total 1,6 ton bahan semai natrium klorida atau NaCl yang disebar dalam 2 penerbangan ya. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Domber Kolonel PNB I Gusti Ngurah Sorgalaksana mengatakan pesawat CASA NC212 buatan PT Dirgantara Indonesia ini disiagakan dalam operasi tersebut, yang mana penyemaian ini berfokus di sekitar ibu kota Nusantara IKN untuk menunjang kawasan krusial ya. Yang mana ini juga penyemaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi meteorologi serta perkembangan awan ya di wilayah sasaran ya. Lanut Domber juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca ini sebagai bagian dari kontribusi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kepentingan nasional di Kalimantan Timur ya. Diketahui juga di BMKG stasiun kelas 1 Sabspinggan Balikpapan, Kepala BMKG Joko Sumardiono memastikan wilayah Kaltim ini sudah tidak diguyur hujan selama hampir sebulan.

0: sebentar lebih ya, yang mana kondisi atmosfer ini membuat pertumbuhan awan cepat menghilang ya. Nah ini di kawasan M. Yamin ya, kita tampaknya sudah ada ini beberapa dari truk ini melintasi di jalan M. Yamin menuju ke kantor wali kota Samarinda ini. Nah ini ada bermacam-macam tulisan begitu yang dibawa oleh para supir truk ya untuk melakukan aksinya di kisaran kawasan kantor wali kota Samarinda ya. Dan juga pendengar, di kesempatan ini kita juga akan update ya informasi dari Longbagun ya, Kabupaten Mahakam Ulu ya. Kita sudah tersambung dengan rekan Imran di sana. Rekan Imran, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Junaidi.
0: Iya, rekan Imran, apa yang menjadi keluhan yang disampaikan warga Mahakam Ulu ini? Silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Ya, kondisi musim kemarau sangat-sangat banyak yang dikeluhkan warga, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Timur ini. Untuk warga di wilayah Kecamatan Long Aparing khususnya dan juga Long Pangai, sebenarnya kedua daerah ini menjadi wilayah yang bisa dikatakan terisolir karena merupakan jalur transportasi yang harus dilewati melalui jalur sungai karena pada saat musim kemarau ini terjadi pendangkalan sehingga mobilisasi menuju ke wilayah dua kecamatan tersebut jadi terhambat. Kawasan Long Ampar dan Long Pahangai ini memang menjadi wilayah yang terdampak akibat fenomena cuaca kemarau dan juga masyarakat sangat tergantung pada akses transportasi sungai sebagai jalur utama penghubung antar wilayah dan juga pusat ekonomi. Dampaknya pada arus logistik ini sangat dirasakan langsung oleh warga karena pasokan-pasokan barang kebutuhan sehari-hari yang terus menipis memicu lonjakan harga yang tergolong amat signifikan di tingkat pasar lokal. Selain itu, sejumlah komoditas vital seperti gas LPG dan bahan bakar minyak serta beras juga mulai mengalami kelangkaan sehingga situasi ini kian menyulitkan aktivitas harian warga yang bisa mengganggu roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk solusi yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatasi kondisi keterisolasian wilayah ini bersama kolaborasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saat ini sedang mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan darat yang baru menuju kampung Tiong Ohang dari kecamatan Longpangai, tepatnya di kampung Longpaka menuju kampung Tiong Ohang di kecamatan Longapari sepanjang kurang lebih 2 km yang alat berat ini diturunkan ataupun difasilitasi operasionalnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka akses jalan darat menuju wilayah Kecamatan Longapari. Sementara ini dari wilayah Ibu Kota Kabupaten Mahakam Ulu bilang Longbagun sudah ada jalan darat namun tidak layak untuk digunakan kendaraan pada umumnya, hanya bisa diakses oleh kendaraan yang khusus di medan berat double gardan ya, seperti kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk perkebunan dan juga pertambangan. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Bupati Mahakam Ulu seperti apa proses yang sudah dilakukan untuk pembangunan akses jalan darat ini dari Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan.
2: Dan kalau diperbanyakan seperti itu, saya bisa bilang Mahakam Ulu sebenarnya sudah merdeka. Kenapa seperti itu? Karena setelah pemekaran Mahakam Ulu, kita bisa merasakan pertama akses jalan yang sudah ada, walaupun masih terkendala di daerah Longapari, yang sampai saat ini kita upayakan dan usahakan akan membuka jalan tersebut. Kemarin saya sempat mengajak beberapa OPD untuk mengadakan rapat terbatas yang dimana saya ingin tahu keadaan Mahakam Ulu yang dimana sedang kemarau. Jadi status kita sekarang sudah di tahap siaga, nah akan masuk tahap tanggap darurat. Dan tentunya dengan adanya bencana seperti ini, kita akan terus memperhatikan masyarakat kita yang ada di Longapari, Longpangai, dengan berupaya untuk membuka jalan dari Longpaka ke Tionghoang, Tionghoang sampai ke Longapari. Tidak apa-apa untuk membuka jalan, hanya mengakses jalan dengan jalan tanah dulu. Yang penting pembukaan jalan kita buat. Yang dimana memang saat ini, sampai saat ini masih diupayakan oleh Pak Gub dan Pak Wagub untuk membantu kita dalam memberikan pertama bantuan alat berat dan support lainnya untuk di jalan tersebut untuk lebih ditingkatkan lagi selanjutnya. Jadi kembali lagi, jika ditanyakan apakah Mulu sebenarnya sudah merdeka dari jalan yang sudah ada, akses internet yang sudah ada, kita tidak lagi terisolasi oleh dunia di luar, apalagi sekarang kita memakai dunia digitalisasi yang luar biasa, media sosial, kita mendapatkan informasi, entah informasi itu benar atau tidak, tapi informasi yang ada di dunia internet ini adalah jendela kita. Jadi saya rasa Mahakamulu sebenarnya sudah merdeka.
1: Ya, untuk alat berat beserta seluruh fasilitas pendukung operasional tersebut merupakan bentuk bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembukaan jalan darat ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mobilitas di wilayah perbatasan, sehingga arus perekonomian di seluruh Mahakam Ulu dapat berjalan lancar serta mampu menekan tingginya harga kebutuhan pokok yang selama ini membebani di tingkat masyarakat. Demikian rekan Ahmad Junaidi dan rekan Sela Deva, kembali ke Anda di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Imran ya, selamat kembali bertugas.
1: Siap.
0: Ya, itu tadi ya informasi dari Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu ya, berkaitan dengan akses jalan tadi ya yang disampaikan oleh rekan Imran ya. Terima kasih rekan Imran. Dan juga ini kami informasikan di kawasan Jalan M. Yamin di saat ini sudah mulai dipadati ya oleh puluhan truk ini yang menuju ke arah Jalan Kusuma Bangsa di kantor Wali Kota Samarinda ini melalui Jalan M. Yamin ini yang bergerak menuju titik aksi begitu ya, yang mana diketahui tadi sudah kami sampaikan bahwa aksi ini untuk menyampaikan ya penolakan terhadap kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang mana para sopir ini tadi beberapa tulisan juga kita lihat ya, yang mana menyatakan keberatan ya terhadap pembatasan kuota subsidi yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 September 2026 mendatang ya, yang mana aksi ini juga menjadi perhatian ya, karena melibatkan nanti ratusan armada truk yang tentunya berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju pusat kota Samarinda ya, yang mana ini memang di saat ini sudah mulai kita terlihat ya macet di kawasan Jalan M. Yamin, yang mana masa ini tentu berkumpul nanti mempersiapkan diri menuju lokasi aksi utamanya ya di Jalan Kusuma Bangsa ya di kantor Wali Kota Samarinda ya. Ini juga ada informasi di dari netizen yang kita pantau di media sosial begitu, ada informasinya ada belasan truk juga ini dari Lojanan Ilir siap meluncur lewat jembatan Mahakam Ulu. Nah, ini di area Ring Road 3 juga mulai full kendaraan pendemo yang sudah melewati ya di kawasan Jalan Ring Road 3 ya. Ini ya ada juga dukungan begitu ya berkaitan dengan aksi ini. Saudaraku, kami dukung dari jauh ya, semoga aspirasi ini bisa dikabulkan dan juga bisa mendapatkan solusi yang baik begitu. Nah, ini berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ya, semoga perjuangan ini mendapatkan apa yang seharusnya mereka perjuangkan nih, dari netizen juga berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ini, nah ini masih mungkin sudah ada sekitar 50 truk ini yang lewat di jalan M. Yamin ya. Ini masih mulai normal kembali arus lalu lintas ya, nampaknya sudah diatur di daerah Simpang 4 Mall Lembuswana ya, sehingga ini sudah mulai lengang kembali. Nah ini banyak juga yang bertulisan orasi begitu ya, yang mana berkaitan dengan BBM ini dari para super truck di yang melintasi ya di Jalan M. Yamin. Dan dengar ya, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi ini berkaitan dengan Halo RRI ya. Di WhatsApp juga ada yang bergabung nih, nampaknya ada Pak Mustamar ya di Bontang ya. Bontang ini menyampaikan ya bahwa di Bontang nih penerimaan RRI kurang bagus ini ya. Dari Pak Mustamar ada pesan suara, mungkin bisa kita putar dulu. Ya itu ya dari Pak Mustamar di Bontang nih, berkaitan dengan sinyal radio ya di Kota Bontang ya masih kurang bagus nih. Terima kasih nih informasinya dari Pak Mustamar ya, akan kita teruskan nih nanti ya kepada tim yang berkaitan dengan bagaimana penerimaan radio ya di Kota Bontang. Terima kasih Pak Mustamar ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan aksi hari ini ya, masih ya, kita lihat ini di Jalan M. Yamin masih truk masih terus berdatangan ini ya. Ya, baik yang truk pasir begitu juga maupun juga truk barang ini ya juga ikut juga melakukan aksi ya di pagi hari ini ya. Nah ini kalau kita lihat ya, nah truk pengangkut barang kemudian truk pengangkut pasir atau batu ini juga truk dump truck maupun truk barang ya yang ikut nah masih berjalan ini menuju ke arah Kusuma Bangsa ya. Ada penelpon ya, terakhir ini ada Pak Daud di Samarinda ini. Pak Daud, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, silahkan Pak Daud.
3: Begini ya, maksudnya, kemarin tuh aku punya paket nelpon PN itu kan berakhir.
0: Iya.
3: Kebetulan aku lihat, aku punya pulsa nggak cukup beli paket PN, aku mampir dulu di Termopakung ini di konter ya. Lihat pengunjungnya juga agak banyak juga ini kalangan ibu-ibu remaja putus ini. Waktu mereka itu di konten itu ingin membeli kartu perdana itu yang maksudnya itu kata petugas di konten itu bila ibu-ibu mau beli kartu perdana bawa KTP dan kartu keluarga ya. Halo.
0: Iya.
3: Ini nanti dia konter yang meregistrasi ini. Ini kan karena ibu-ibu kan mengeluh setiap 3 bulan itu dipakai kartu perdana ini kan untuk internet aja bonusnya udah nggak ada lagi, jadi mahal alternatifnya mesti ganti kartu ya. Tapi pihak konter mau beli kartu Telkomsel, Indosat juga tuh perlu bawa KTP dengan kartu keluarga itu.
0: Iya.
3: Ini mana pengunjung kali itu keberatan ya? Sedang undang-undang di negara kita, coba buka undang-undang nomor 27 tahun 22 itu kan perlindungan data pribadi kan. Kita juga masyarakat pintar di semua jenis situasi kan, anda kerja enak nomor induk kependudukan dengan kartu keluarga kirim ke 444 itu ya, 444 itu kan registrasi kan. Kalau pihak konter yang meregistrasi tentu ya, kita punya kartu dari jasa nomor ini yang beli. Jadi data pribadi kita sudah disantongi oleh itu aku gak tahu, cuma dari dari ini kan aturannya dari ini kalau gerasar itu kan sudah konsep kan, membuat aturan juga. Ini kalau boleh dari Kementerian Menko Info juga turun juga ya, apakah gerasar di Samarinda ini kena undang-undang kita sudah ada sih, undang-undang nomor 27 tahun 2002 itu kan melindungi data pribadi ya. Kalau pihak kontrol yang merespon itu mereka catat nomor ini, pemiliknya ini, alamatnya ini kan. Jadi masyarakat kawan-kawan itu khususnya Samarinda sudah dikantongi data pribadi kan. Karena telekomsel dan ini kan mereka bukan made in Indonesia, dan luar punya kan. Ini kalau sebenarnya Dewan Redaksi RCTI mengundang Kersari Samarinda kan menguat aturan lain ini ya. Karena pihak Kersari juga ingin yang diregistrasi itu membawa kartu lah, membawa kartu keluarga lah. Ini bertentangan dengan undang-undang di negara kita ya. Coba lah kita ini saya juga data pribadi kita di khususnya di Samarinda ini terlindungi. Oke, makasih. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, berkaitan dengan registrasi kartu perdana ya. Ini memang harusnya ini bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing begitu kata Pak Daud ya. Memang tidak perlu harus menyewa jasa konter begitu untuk meregistrasikan kartunya. Mungkin bisa dibantu oleh pihak keluarga yang bersangkutan begitu ya. Dari kata Pak Daud tadi ya, dan juga ini bagaimana keamanannya begitu disampaikan Pak Daud. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, menjadi penelpon terakhir kita ya tadi di Halo RRI. Kita cukupkan dulu ya hingga di sini. Begitu pendengar Halo RRI edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Meski ribuan kilometer membentang dari Sabang hingga Merauke, getaran merah putih tetap bergema sama kuatnya. Saya Puput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal akan menjadi teman setia Anda di Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, di sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dan Radio Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berita pertama, kita akan simak informasi dari Inradio FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang akan menyampaikan peringatan hari jadi ke-397. Kabupaten Kebumen tahun ini akan dimeriahkan beragam rangkaian kegiatan tradisi, budaya, dan hiburan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari dengan reporter Johan Wisnu. Johan Wisnu, silakan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Dari Kebumen dikabarkan, memperingati hari jadi ke-397 tahun Kabupaten Kebumen, berbagai rangkaian kegiatan akan digelar dengan menggabungkan tradisi, budaya, serta potensi daerah. Salah satu yang menjadi daya tarik dalam puncak peringatan hari jadi tahun ini, yakni penampilan tari kolosal yang melibatkan 397 penari. Tarian kolosal tersebut akan ditampilkan usai upacara hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen pada Jumat 21 Agustus 2026 di halaman Pendopo Kabumian. Melibatkan ratusan penari, pertunjukan ini menjadi gambaran semangat kebersamaan masyarakat Kebumen, sekaligus ruang untuk mengenalkan kekayaan seni dan budaya daerah

0: waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan.
2: Digelar penjamasan pusaka pada pukul 15, dilanjutkan yasin dan juga tahlil serta semaan Al-Quran di rumah berdaya pada malam harinya. Pada 21 Agustus, selain upacara hari jadi dan tari kolosal, DPRD Kabupaten Kebumen juga menggelar sidang paripurna dalam rangka hari jadi ke-397 di ruang rapat paripurna DPRD Kebumen. Kemudian pada tanggal 22 Agustus, masyarakat akan disuguhi kirab budaya dan grebeg gunungan dengan start dan juga finish di depan Pendopo Kebumian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kirab akan menampilkan hasil bumi serta berbagai potensi dari sejumlah wilayah di Kabupaten Kebumen. Semarak peringatan hari jadi juga hadir melalui Kebumen Fest 2026 di Alun-Alun Pancasila yang menghadirkan berbagai agenda mulai dari Kebumen Bersolawat, Night Street Carnival, Konser Berdaya, Sendra Tari Tales of Karangbolong hingga pameran UMKM. Dengan perpaduan tradisi dan budaya, penampilan seni kolosal, serta berbagai kegiatan masyarakat, peringatan hari jadi ke-397 Kabupaten Kebumen diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal, sekaligus memperkenalkan potensi Kebumen kepada masyarakat luas. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Johan, terima kasih untuk informasinya. Baik, kita akan menyapa Julia Prabowo dari Radio Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang akan melaporkan Wakil Bupati Malang bersama Kapolda Jatim melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur. Julia, silakan informasinya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Enda Haja Latifah Soy bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur atau Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Nanang Avianto MSI melaksanakan penanaman bawang putih serentak se-Jawa Timur berlokasikan di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir di Kabupaten Malang pada lahan seluas 1,5 hektar yang dikelola Kelompok Tani Subur 1 pada Rabu 19 Agustus 2026. Penanaman bawang putih serentak ini merupakan program dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap percepatan program swasembada pangan nasional. Kegiatan ini juga diselenggarakan di 17 provinsi di Indonesia, sedangkan di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan di Kabupaten Magetan, Trenggalek, dan Pasuruan dengan total lahan yang siap ditanami mencapai 2,5 hektar. Secara keseluruhan, potensi pengembangan bawang putih di wilayah Polda Jawa Timur tersebar di 7 wilayah Polres dengan total luas lahan mencapai 284,76 hektar, melibatkan 76 gapoktan dan 586 petani. Polda Jawa Timur bersama jajaran melalui Satgas Percepatan Swasembada Bawang Putih Polda Jatim terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung keberlanjutan program tersebut. Wakil Bupati Malang berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari langkah yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Malang. Reporter Julia Prabowo Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Julia, terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik pendengar, saat lagi kita akan mendengarkan perbincangan rekan kami Lia bersama PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Yuli Prasetya, yang akan membahas triple planetary crisis di sesi Persada ID Talks.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya tidak sendiri karena ada PLT Kepala DLH Kota Tegal, Bapak Yuli Prasetya, SKM MKes ya. Di mana kita akan membahas terkait memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menghadapi triple planetary crisis. Itu tuh apa sih sebenarnya, Pak?
5: bahwa memang kita menghadapi tantangan besar yaitu triple planetarial crisis terkait dengan polusi, kemudian keanekaragaman hayati dan perubahan iklim ya. Dan di situ kita semua memang punya kontribusi yang cukup besar, mulai dari penghasil gas CO2 seperti dari energi dan transportasi, kemudian juga ada lagi untuk penghasil gas-gas karbon, kemudian gas-gas yang bersifat gas rumah kaca okay. Yang mana itu juga berpengaruh sekali terhadap perubahan suhu dan iklim ya. Seperti pengelolaan sampah, manakala kita tidak tepat di dalam pengelolaan sampah itu juga akan menghasilkan gas metan, juga gas CO juga, serta beberapa gas lain yang memang itu adalah gas-gas dari rumah kaca.
4: Seberapa besar sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di setiap harinya?
5: Oh, tentunya sangat kita rasakan ya. Kalau perubahan iklim saja kan terjadi peningkatan suhu udara ya, juga peningkatan permukaan air laut. Saat ini juga kita sering melihat adanya beberapa titik-titik untuk terkena rob ya, termasuk juga beberapa wilayah juga ada abrasi serta intrusi air laut dan sebagainya. Terkait dengan polusi tentunya, kalau polusi udara tentu sangat berefek pada kesehatan masyarakat ya, terutama pada kesehatan yang berkaitan dengan pernafasan atau apa sistem pernafasan di paru-paru dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kemudian terkait dengan keanekaragaman hayati tentunya kita nanti kalau berkurang anak cucu kita juga tidak akan tahu ya. Misalkan paling gampang ini dulu kita sering melihat kunang-kunang ya. Mungkin sekarang anak-anak tidak bisa lagi atau jarang sekali melihat kunang-kunang ya. Kemudian banyak biota-biota alam yang memang juga lama-kelamaan juga tidak mampu bertahan dengan lingkungan akibat perubahan iklim ini. Tentunya kita berkepentingan besar ya, karena setiap orang itu juga memerlukan oksigen. Manakala kecukupan oksigen kurang, tentu juga kita terhadap dampak kesehatannya juga kita akan sangat terpengaruh. Dan masih banyak lagi hal-hal termasuk dari sisi ekonomi dan sebagainya.
4: Nah, Pak Yuli sebagai PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup nih, Kota Tegal, sejauh mana komitmen pemerintah dalam menghadapi triple planetary crisis ini?
5: Untuk komitmennya mesti kita awali dengan kebijakan ya, kebijakan atau dari primordial preventionnya. Kita Indonesia sudah punya undang-undang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang nomor 32 tahun 2009. Kota Tegal sendiri juga punya ya, perda terkait dengan PLH juga, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terkait dengan agenda-agendanya tentu semuanya adalah mengarah pada mitigasi dan pencegahan terhadap perubahan iklim. Sebagai contoh, saat ini yang paling nyata adalah berkaitan dengan persampahan, karena persampahan kan memberikan sumbangsih ya tadi terhadap peningkatan gas metan. Gas metan adalah gas rumah kaca. Nah, untuk persampahan sendiri kita mengenal yang namanya gropyokan, nangani lan beresi sampah. Itu adalah andalan Kota Tegal, di mana dengan pendekatan orang tua asuh, kita memiliki 77 orang tua asuh yang disebar di kelurahan-kelurahan. Dan itu adalah bersumber dari kepala OPD, kemudian kepala sekolah dan kepala puskesmas. Agenda kegiatannya paling utama adalah memastikan bahwa rumah tangga itu mampu melakukan olah dan pilah sampah. Dan nanti kawasan-kawasan sekolah, kawasan perkantoran dan sebagainya juga harus melakukan upaya olah dan pilah sampah. Itu dari sisi persampahan. Diharapkan sampah-sampah organik itu nanti akan berkurang jauh ya. Yang nantinya juga dibuang di TPA pun akan menjadi semakin berkurang. Kemudian sampah anorganiknya di mana? Sampah anorganiknya nanti akan dikelola bisa lewat bank sampah atau penggiat-penggiat lingkungan yang lainnya, sehingga menjadi bahan-bahan yang juga lebih bermanfaat, bisa didaur ulang dan sebagainya. Tinggal sampah residu yang diharapkan yang hanya masuk pada TPA. Itu dari pengelolaan sampah. Kemudian dari penanaman pohon, karena itu juga berpengaruh sekali terhadap pengurangan pencemar ya, mengurangnya polutan udara dan meningkatkan kualitas udara lingkungan, sehingga oksigen cukup. Itu kita diantaranya bulan Januari yang lalu melakukan gerakan Saping Cinta. Jadi semua sekolah, semua perkantoran itu berkontribusi pada penanaman pohon ya, dulu minimal 5 pohon. Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu tertanam sebanyak 4.200 pohon atau tanaman.
4: Itu di wilayah mana saja, Pak?
5: Satu kota memang serentak melakukan kegiatan Caping Cinta itu. Kemudian juga kita menanam 1.000 tanaman mangrove di Pulau Kodok. Kemudian ada penebaran ekoenzim. Dan itu kerjasama dengan Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.
4: apakah bisa dengan kegiatan keroyokan ini intensitas sampah yang mungkin banyak menggunung di Kota Tegal itu akan bisa menyusut berkurang?
5: Ya, tentunya kita harus optimis, Mbak. Karena ternyata setelah kita launching di tingkat kota, ternyata masing-masing orang tua asuh itu punya kreasi dan inovasi yang luar biasa. Jadi tiap-tiap kelurahan itu menghasilkan inovasi-inovasi bagaimana cara untuk pemberdayaan masyarakatnya, cara untuk kualitas komposter atau kompostingnya dalam mengelola sampahnya, kemudian ada lagi cara ekonomik sirkularnya. Itu juga masing-masing orang tua asuh amat sangat memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan inovasi, sehingga ke depan tentunya memang di dalam semua program itu yang cukup berat adalah dari sisi maintenance atau pemeliharaan dan keberlanjutannya. Dan ini tentunya kita sangat tahu, sangat jaga, dan bagaimana supaya dalam waktu ke waktu justru semakin berkembang dan semakin tereplikasi.
4: Closing statement, apa ya ingin Pak Yuli sampaikan?
5: Masyarakat kami himbau untuk berpartisipasi, minimal cintailah tanaman atau pohon. Ini satu orang mestinya ya dalam kehidupannya sudah pernah menanam pohon.
4: Oke, terima kasih untuk Pak Yuli. Kesempatan hari ini saya pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Persada ID Call. Persada ID Call.

0: Baik pendengar, masih bersama radio host LPPL Radio BFM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan kembali.
1: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik pendengar dimanapun berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi yang kedua.

Di sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Radio Gagak Limang FM dan Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dan

0: Baik, berita pertama di sesi kedua ini ada Radio Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang akan melaporkan akses sekolah rakyat dibenahi. Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar rupiah. Dengan reporter Reza Desti, silakan informasinya.
1: Akses sekolah rakyat dibenahi, Pemkab Ngawi siapkan 3,4 miliar. Akses menuju sekolah rakyat terintegrasi 1 Ngawi bakal dibenahi. Pemkab Ngawi menyiapkan anggaran 3,4 miliar untuk membangun jalan sekaligus sistem drainase menuju sekolah ke Desa Karangtengah Prandon tersebut. Anggaran infrastruktur pendukung sekolah rakyat direncanakan masuk dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja. Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Maftufa Fandi mengatakan pembangunan diperlukan untuk mendukung operasional sekolah rakyat 1 yang kini telah berjalan. Beliau mengatakan pembangunan akses jalan dan drainase menuju SRT dialokasikan senilai 3,4 miliar. Beliau juga menjelaskan perbaikan akses menuju sekolah rakyat direncanakan menggunakan konstruksi rigid beton. Penanganan menyasar ruas jalan sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar 5 meter. Pembangunan tidak hanya menyentuh badan jalan, sistem drainase di kawasan tersebut juga masih dalam paket pekerjaan. Pembenahan akses tersebut dinilai mendesak lantaran kondisi jalan menuju sekolah rakyat saat ini mengalami kerusakan. Jika tahapan anggaran dan persiapan berjalan sesuai rencana, proyek tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober hingga November 2026. Pemkab Ngawi berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat menunjang aktivitas sekolah rakyat Ngawi yang telah beroperasi. Selain menjadi dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat, perbaikan akses diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas, terutama siswa atau orang tua wali murid serta warga yang beraktivitas di sekitar Desa Karangtengah Prandon. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Reza Desti, terima kasih atas informasinya. Baik, berita terakhir di sesi kedua, kita akan menyapa Susan Andika dari Radio Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang akan melaporkan skor daya saing naik. Blora resmi jadi salah satu daerah paling berdaya di Jawa Tengah. Susan, silakan informasi selengkapnya.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Blora kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Tepat pada momentum peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Blora sukses menembus jajaran 10 besar Indeks Daya Saing Daerah tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kepada Bupati Blora Arif Rohman seusai upacara peringatan yang dipusatkan di Alun-Alun Kidul Boyolali, Rabu 19 Agustus 2026. Bupati Arif Rohman mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, capaian ini bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari sinergi kolektif. Penghargaan ini adalah bukti nyata dari hasil kerja keras, inovasi, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta jajaran Pemkab Blora dalam meningkatkan daya saing wilayah Blora. Belakangan ini Kabupaten Blora memang menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif. Tidak hanya sukses mencatatkan kenaikan skor IDSD, Blora juga secara sah masuk dalam daftar top 10 apresiasi IDSD 2026 bersaing dengan 35 kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dalam jajaran tersebut, Blora bersanding dengan 9 daerah berprestasi lainnya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Kudus, Demak, Kendal, Sragen, Semarang, Batang, Cilacap, dan Temanggung. Bupati Blora Arif Rohman mengatakan Indeks Daya Saing Daerah merupakan instrumen pengukuran resmi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif yang mampu merefleksikan tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Diketahui nilai IDSD Kabupaten Blora mengalami peningkatan setiap tahun dari 3,58 pada 2024 menjadi 3,70 pada 2025 atau naik 0,12 poin.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Susana, terima kasih, sampai berjumpa kembali.

0: Baik pendengar, segera kita akan menyapa Bunga Ankasianto yang akan menyampaikan informasi. Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya kemauan pimpinan kepala daerah terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Selengkapnya silakan Bunga An.
1: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Mendagri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kemauan para pimpinan daerah untuk terus mempelajari regulasi pengelolaan keuangan negara dan integritas dari seluruh kepala daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Hal ini dikatakan Wiyagus dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis. Hal tersebut disampaikan dalam memberikan keynote speech pada rapat koordinasi penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang, Jawa Tengah. Wiyagus menyoroti banyaknya kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang seperti politisi maupun pengusaha yang belum terbiasa dengan ketentuan mengenai tata kelola keuangan publik. Menurutnya, pemahaman terhadap aturan hukum menjadi pelindungan utama bagi pimpinan di daerah. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri hadir bukan sekadar untuk menghukum, melainkan menjalankan fungsi pembinaan agar seluruh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai koridor hukum. Pembinaan ini krusial untuk membentuk pimpinan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif, sehingga tidak tergoda untuk melakukan tindakan yang koruptif. Laporan khusus redaksi Ankasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Bunga Ankasianto dari redaksi Berita Indonesia Live. Baik pendengar Radio Host LPPL Radio Sebaya FM Tegal, masih setia dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, dan kita akan segera kembali.
2: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita pertama di sesi ketiga, Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Gema Randika FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan dan Radio Sebaya FM Kota Tegal. Baik, berita pertama sesi ketiga ini dari Radio Gema Randika FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang akan menyampaikan informasi Mubasabet 2 penghargaan terbaik 3 JDIH dan Indeks Informasi Hukum Sumatera Selatan dengan reporter Elisa Anwiana. Elisa, silakan informasinya.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Kabupaten Musi Banyuasin kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Pemkab Muba berhasil meraih 2 penghargaan sekaligus dalam penyerahan piagam penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional serta piagam indeks reformasi hukum tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan Maju Amin Tasiburian kepada Bupati Muba melalui Staf Ahli Bupati Musi Banyuasin Bidang Keuangan Haryadi SCMSI. Acara digelar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 19 Agustus 2026. Staf Ahli Bupati Muba Bidang Keuangan Haryadi mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Muba untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Demikian saya Lisa Nenek dari LPPL Gema Randika Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Elisa, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya kita akan menyapa Cilia Asidik dari Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah yang akan melaporkan OJK Tegal perkuat akses pembiayaan UMKM di Eks Karesidenan Pekalongan. Informasi selengkapnya silakan Cilia.
4: Baik, terima kasih rekan Puput dan pendengar LPPL seluruh Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan diskusi strategi bersama insan media dari media cetak, elektronik, serta daring dari wilayah ekskresidenan Pekalongan. Kepala OJK Tegal, Kurnia Tri Puspita, mengatakan sinergi antara OJK, pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan media menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hingga Juni 2026, total penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah ekskresidenan Pekalongan tercatat sebesar 30,66 triliun. Terkontraksi 2,29% secara tahunan atau year on year, kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh proses pemulihan sektor UMKM yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor korporasi. Berdasarkan sumber penyalurannya, penyaluran pembiayaan UMKM tersebut terdiri atas bank umum sebesar 26,51 triliun, bank perekonomian rakyat atau bank perekonomian rakyat syariah sebesar 1,56 triliun, perusahaan pembiayaan sebesar 1,82 triliun, perusahaan modal ventura sebesar 410 miliar, serta lembaga keuangan mikro atau LKM dan pergadaian sebesar 360 miliar. Di tengah tantangan tersebut, OJK terus memperkuat kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan UMKM sekaligus meningkatkan kualitas dan keberlanjutan ekosistem pembiayaan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui penerbitan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan tetap memperhatikan tata kelola dan manajemen risiko. OJK juga terus memperkuat optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK untuk meningkatkan kualitas informasi debitur dan mendukung perluasan akses pembiayaan. Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 antara lain mencangkup percepatan pembaharuan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK paling lama 3 hari kerja setelah pelunasan serta penerapan batas nominal informasi debitur di atas 1 juta rupiah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembiayaan yang lebih cepat dan tepat bagi UMKM yang memenuhi persyaratan

0: JK telah melaksanakan berbagai kegiatan literasi keuangan yang telah melibatkan masyarakat di wilayah kerja OJK Tegal. Dengan dukungan kebijakan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, OJK berharap penguatan ekosistem UMKM di wilayah eks Keresidenan Pekalongan dapat terus dilakukan sehingga UMKM mampu berkembang secara lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke rekan Puput.
1: Dede Cilia, terima kasih dan selamat bertugas kembali.

Pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Uput Garnet dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal mengucapkan terima kasih. Dan segenap tim dari Radio Sebaya FM memohon maaf jika selama menjadi host masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Oh, yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar sampai dengan saat siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Baik pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita, di antaranya karhutla membara di Kalimantan Timur, 1.260 hektar lahan ludes di tengah kemarau.

Program Kartu Penajam Cerdas berlanjut, penyaluran bantuan masih tunggu pendataan. Pawai hari ulang tahun RI di Bayur Samarinda meriah, warga binaan dan satwa eksotis ikut parade. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara. BMKG ingatkan potensi gempa di Kalimantan Utara, dua sesar aktif perlu diwaspadai. Ya, berita selanjutnya, Kodairal ke-13 gelar speedboat race, Gubernur Kalimantan Utara dorong potensi maritim Kalimantan Utara. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026.

Ya, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Berita pertama sebelum kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, berita kami hadirkan terkait Menteri Dalam Negeri larang bahan kami pernyar larang bakar lahan. Gubernur Kalimantan Timur instruksikan bupati dan wali kota turun lapangan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur serta fenomena kekeringan akibat El Nino membuat pemerintah pusat hingga daerah memperkuat langkah mitigasi. Kondisi iklim yang diprediksi masih berlangsung hingga September dan Oktober 2026 menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat hingga daerah tidak main-main dalam menghadapi ancaman badai kebakaran hutan dan lahan serta fenomena kekeringan akibat El Nino. Gelombang instruksi sudah mulai dikeluarkan. Dan terbaru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara tegas mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 yang memuat larangan mutlak bagi seluruh kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ia mengatakan bahwa celah direksi atau pengecualian yang sebelumnya kerap diberikan seperti untuk keperluan pembukaan lahan adat kini resmi ditutup demi keselamatan bersama di tengah situasi krisis saat ini. Dan menyusul instruksi pusat tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud sudah mengambil langkah taktis di tingkat regional. Melalui surat edaran tertanggal 18 Agustus 2026, Gubernur Kalimantan Timur memerintahkan seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur untuk siaga penuh menghadapi ancaman bencana kekeringan dan karhutla. Gubernur meminta para kepala daerah di kabupaten kota untuk tidak tinggal diam di balik meja, melainkan turun langsung ke lapangan melakukan pemantauan intensif bersama instansi terkait. Tidak hanya itu, kepala daerah juga diwajibkan untuk segera menyusun rencana kontingensi, memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, hingga menjaga kapasitas cadangan air seperti waduk, embung, dan kolam retensi. Edukasi kepada masyarakat untuk berhemat air dan menerapkan pertanian ramah lingkungan juga menjadi poin krusial yang ditekankan. Di sektor penegakan hukum, Gubernur Kalimantan Timur memberikan instruksi tanpa kompromi. Ia meminta kepala daerah untuk menetapkan kebijakan moratorium terhadap aturan yang membolehkan pembakaran lahan serta menindak tegas setiap pelanggar dengan sanksi administratif, denda hingga pidana berat. Dan sebagai bentuk keseriusan mitigasi bencana hidrometeorologi di Kalimantan Timur, seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk aktif melaporkan perkembangan situasi harian secara berkala melalui Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karhutla membara di Kalimantan Timur, 1.260 hektar lahan ludes di tengah kemarau. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Mendengar kondisi iklim yang kering akibat fenomena El Nino membuat lahan di Kalimantan Timur semakin mudah terbakar. Di tengah puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kini terjadi di hampir seluruh wilayah bumi etam. Api muncul di berbagai penjuru daerah. Sebagian membakar semak belukar dan lahan terbuka, sementara titik lainnya berada tidak jauh dari kawasan yang menjadi aktivitas masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kalimantan Timur per Sabtu 22 Agustus 2026, tercatat 430
40 titik karhutla tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Adapun total luasan lahan dan hutan yang terbakar mencapai 1.260 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar. Sebanyak 369,88 hektar lahan terbakar dalam 47 kejadian. Besarnya luasan lahan terbakar di Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya terjadi pada lahan kosong atau kawasan yang jauh dari aktivitas masyarakat. Sebagian kebakaran juga terjadi di kawasan yang berdekatan dengan lahan milik warga. Khusus di Kutai Kartanegara, sekitar 182 hektar lahan yang terbakar merupakan kawasan milik masyarakat. Sementara itu, jika dilihat dari jumlah titik kejadian, Kabupaten Pasar menjadi wilayah dengan sebaran karhutla terbanyak. Tercatat 105 titik api berada di wilayah tersebut. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Kutai Barat dengan 71 titik dan Samarinda dengan 69 titik. Di mana angka tersebut memperlihatkan bahwa ancaman karhutla tidak hanya terjadi di kawasan pedalaman atau wilayah dengan bentang lahan yang luas. Kota Samarinda pun ikut menghadapi ancaman kebakaran lahan di tengah kondisi cuaca yang kering. Pelaksana harian Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalimantan Timur Sugeng Priyanto mengatakan bahwa karhutla saat ini terjadi hampir merata di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Menurutnya, BPBD Kalimantan Timur terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla di berbagai daerah. Sejumlah wilayah menjadi perhatian karena memiliki luasan kebakaran maupun jumlah titik api yang cukup tinggi.

Ya, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, kebersamaan kita saat ini berada di menit 11, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Berita selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur. Ya, selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Timur terkait kebakaran hutan dan lahan. 5 hektar lahan di Sangatta terbakar. Kapolres Kutai Timur himbau warga tidak bakar lahan. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali. Himbauan keras kembali disampaikan oleh jajaran kepolisian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Timur agar tidak melakukan tindakan beresiko yang memicu timbulnya bencana karhutla. Masyarakat sangat dilarang keras memicu kebakaran terutama di kawasan yang dipenuhi vegetasi kering yang amat rentan terbakar. Langkah pencegahan dini ini dinilai sangat krusial agar musibah kebakaran tidak kembali terulang dan meluas di wilayah Sangatta maupun sekitarnya. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Pernyataan tegas tersebut menyusul peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sempat melanda kawasan vegetasi belukar di wilayah Sangatta Utara. Peristiwa mencekam yang menghanguskan tumbuhan kering tersebut tepatnya terjadi di area Jalan Awe Syahrani, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, diperkirakan seluas 5 hektar lahan belukar hangus di lalap si jago merah pada Sabtu 22 Agustus 2026. Upaya pemadaman di lokasi kejadian membutuhkan perjuangan keras dan berlangsung cukup lama, yakni sejak pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, hingga baru berhasil dikendalikan sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Keberhasilan pemadaman api tersebut merupakan buah kerja keras kolaborasi gabungan antara personel Satuan Samapta Polres Kutai Timur bersama BPBD Kutai Timur. Sinergi di lapangan menerjunkan 6 personel Polri dan 10 personel BPBD yang bahu-membahu menyemprotkan air menggunakan armada 1 unit kendaraan tangki BPBD serta 1 unit kendaraan roda 4 operasional. Pasca pemadaman yang berjalan aman dan terkendali tersebut, Polres Kutai Timur bersama instansi terkait tetap menyiagakan personel serta meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi kemunculan titik api susulan.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah Kota Bontang. Dengan berita terkait P3K paruh waktu naik status di tahun 2027, Bontang minta pusat tanggung gaji. Berita kami kutip dari media bontangpost.id. Pendengar, pemerintah Kota Bontang menyambut rencana pengalihan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tahun 2027. Namun, pemerintah kota berharap pembiayaan gaji pegawai tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan bahwa harapan tersebut telah disampaikan pemerintah Kota Bontang melalui Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Menurutnya, belanja pegawai pemerintah Kota Bontang saat ini mencapai hampir 650 miliar per tahun. Angka tersebut mencakup gaji sekitar 18 miliar per bulan, kemudian tambahan penghasilan pegawai atau TPP sekitar 28 miliar per bulan, serta alokasi untuk THR dan gaji ke-13 atau 14. Di sisi lain, dana alokasi umum yang diterima Bontang dari pemerintah pusat hanya sekitar 550 miliar. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus menutup kebutuhan belanja pegawai sekitar 100 miliar melalui pendapatan daerah lainnya. Dan saat ini terdapat sekitar 1.424 P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bontang. Pembiayaannya masih diakomodasi melalui belanja barang dan jasa. Sementara itu sekitar 1.000 P3K penuh waktu masuk dalam belanja pegawai. Sebelumnya, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 31 triliun untuk mendukung pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu yang mulai berjalan pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan skema anggaran tersebut aman bagi postur APBN. Penambahan anggaran akan dilakukan melalui mekanisme realokasi dan dieksekusi secara bertahap selama 3 tahun. Kebijakan tersebut ditunjukkan untuk memberikan kepastian karir bagi guru non-ASN di seluruh Indonesia. Kesepakatan pengalihan status P3K tersebut telah dicapai dalam rapat bersama pemerintah dan DPR. Dan berdasarkan data Kementerian Pan-RB, dari total 955.245 guru berstatus P3K, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Bontang. Nantikan berita selanjutnya, masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh, tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar doh.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini kami hadirkan berita masih dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Ya, untuk selanjutnya berita kami hadirkan dari Kabupaten Kutai Barat. Karhutla Kutai Barat meningkat 490 peserta dilatih perkuat pengendalian api. Berita kami kutip dari media Detak Kaltim. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terjadi di Kabupaten Kutai Barat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah titik kebakaran dilaporkan meningkat, meski sebagian titik api telah berhasil dilokalisasi dan dipadamkan tim gabungan bersama dengan masyarakat. Kondisi itu mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Sebanyak 490 peserta mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang digelar pada Senin 24 Agustus 2026. Peserta terbagi dalam dua kelompok yakni Fire Crew 1 sebanyak 280 orang dan Fire Crew 2 sebanyak 210 orang. Pelatihan diarahkan untuk memperkuat kemampuan pencegahan, deteksi dini, keselamatan hingga penanganan awal kebakaran. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan bahwa karhutla tidak boleh ditangani hanya setelah api membesar. Kesiapsiagaan harus dibangun sejak munculnya potensi kebakaran. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani saat membuka pelatihan di Aula Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah 5 Samarinda pada Senin hari ini 24 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi saat ini telah ditangani tim gabungan bersama masyarakat. Kendati titik api berhasil dipadamkan, pos pemantauan tetap disiagakan untuk mengantisipasi munculnya kebakaran susulan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan yang bisa dianggap biasa. Dampaknya dapat meluas dari kerusakan hutan dan lingkungan hingga mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, kualitas udara, serta kehidupan sosial dan ekonomi. Kabupaten Kutai Barat memiliki kawasan hutan yang luas. Nanang meminta masyarakat untuk ikut menjaga kawasan tersebut dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Peran masyarakat peduli api atau MPA juga dinilai penting karena berada paling dekat dengan wilayah rawan. Nanang berharap MPA atau masyarakat peduli api mampu menjadi mata dan telinga pemerintah di tingkat kampung, mulai dari pemantauan hingga penanganan awal ketika api ditemukan. Pelatihan tersebut juga diarahkan untuk memastikan peserta memahami teknik pengendalian api sekaligus prosedur keselamatan saat berada di lapangan. Nanang juga menekankan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, pemerintah, TNI, Polri, BPBD, dunia usaha, pemerintah kampung, dan masyarakat harus bergerak dalam satu koordinasi. Ia juga berharap 490 peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat memperkuat barisan pengendalian karhutla di wilayah masing-masing. Kondisi kebakaran yang masih terjadi saat ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, terkait atasi kelangkaan pangan, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu salurkan belasan ton paket sembako murah ke wilayah Hulu Mahakam. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus mengambil langkah untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah Hulu Mahakam yang terdampak kendala distribusi akibat kondisi kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menyalurkan sekitar 16 ton paket sembako ke Long Pahangai dan Long Apari. Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Angela Idang Belawan pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin menyebutkan belasan ton sembako tersebut merupakan gabungan dari Pemprov Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Ia menjelaskan bahwa penyaluran sembako dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM dan Operasi Pasar Murah atau OPM. DKPP bersama bagian ekonomi dan Ekosda akan membagi sasaran distribusi agar kebutuhan masyarakat di wilayah hulu dapat segera dipenuhi. Gerakan Pangan Murah dari DKPP akan diarahkan ke Long Pahangai, sedangkan operasi pasar murah dari Ekosda dijadwalkan membawa bantuan ke Long Apari sekitar tanggal 24 Agustus 2026 hari ini. Bantuan 9,7 ton yang telah tiba belum merupakan keseluruhan sembako yang disiapkan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga akan mengupayakan tambahan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP. Langkah tersebut diperlukan karena distribusi dari provinsi masih menghadapi kendala khususnya terkait ongkos angkut. Pemerintah Kabupaten akan mencari berbagai cara agar kebutuhan sembako masyarakat tetap terpenuhi, terutama di Long Apari, Long Pahangai, dan wilayah 3 kecamatan di wilayah Hilir. Ya, selain memastikan ketersediaan bahan pangan, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga akan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan dampak kemarau dengan memprioritaskan pembukaan dan perbaikan akses jalan dari wilayah Long Pahangai menuju Tiong Ohang. Kondisi jalan yang banyak terputus menjadi satu kendala utama distribusi menuju wilayah paling ujung termasuk Long Apari. Karena itu, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan akses darat agar mobil dapat melintas dan distribusi barang menjadi lebih mudah. Ya, selain infrastruktur dan pangan, pemerintah juga menyiapkan dukungan kesehatan bagi masyarakat terdampak, termasuk obat-obatan serta kebutuhan khusus bagi kelompok rentan. Perhatian tidak hanya diberikan kepada masyarakat secara umum, tetapi juga kepada bayi, balita, ibu hamil, lansia, dan warga yang sedang sakit. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan dari Kota Samarinda. Ya, terkait peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, pawai Hari Ulang Tahun RI di Bayur Samarinda meriah, warga binaan dan satwa eksotis ikut parade. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Peringat pawai Hari Ulang Tahun ke-81 RI di Jalan Padat Karya Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, dimeriahkan oleh ratusan warga pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Tak ingin kehilangan momen kemerdekaan, gabungan masyarakat setempat memilih patungan tenaga menggelar pawai secara mandiri. Menariknya, pawai yang baru pertama kali digelar di kawasan ini sukses menyedot perhatian. Bukan pawai biasa, acara ini menghadirkan perpaduan unik antara ratusan warga, warga binaan pemasyarakatan atau WBP, hingga satwa-satwa eksotis yang sengaja dibawa turun ke jalan. Usut punya usut, acara meriah ini adalah hasil kolaborasi antara warga RT setempat, Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda, dan destinasi wisata Rumah Ulin Arya. Total ada sebanyak 251 peserta yang tumpah ruah menempuh rute dari depan Lapas Narkotika dan finish di kawasan Rumah Ulin Arya. Pemandangan langka tersaji saat deretan satwa dari Rumah Ulin Arya ikut berparade, mulai dari burung kakatua, enggang, merak, ular, hingga kuda. Anak-anak yang menonton di pinggir jalan pun dibuat histeris kegirangan karena bisa menyentuh satwa-satwa tersebut secara langsung. Pengelola Rumah Ulin Arya, Sheila Ahmad, mengungkapkan bahwa konsep pawai bertajuk Desa Bayur ini memang sengaja dirancang untuk menghibur warga sekitar yang mungkin merindu kan atmosfer pawai Agustusan. Keseruan tidak berhenti di situ. Sheila menambahkan bahwa satwa yang ikut pawai bahkan didandani dengan kostum cosplay bertema kemerdekaan. Selain kehadiran satwa, rombongan dari Lapas Narkotika kelas 2A Samarinda juga menjadi sorotan. Tak tanggung-tanggung, Kepala Lapas Narkotika Samarinda Puang Dirham menerjunkan sebanyak 100 orang yang terdiri dari petugas dan warga binaan untuk memeriahkan barisan. Ya, dan sepanjang jalan rombongan lapas tidak hanya menampilkan baris berbaris, akan tapi juga melakukan aksi simpatik dengan membagikan hasil perkebunan para narapidana kepada warga, khususnya para lansia. Sambil berjalan, pihak lapas juga membentangkan spanduk besar, bukan sembarang spanduk, melainkan pesan keras untuk menjauhi obat-obatan terlarang. Dan sebagai tambahan, pawai yang diikuti oleh drum band SD, kelompok kesenian reog, hingga perguruan pencak silat ini pun sukses menjadi fase hiburan bagi warga Samarinda, khususnya di kawasan Bayur, di tengah absennya pawai skala kota pada tahun ini. Pawai tersebut menjadi gambaran bagaimana semangat kemerdekaan dapat tumbuh dari lingkungan masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, akan tapi juga menjadi ruang kebersamaan bagi warga untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah kota Samarinda. Nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Selengkapnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RP di Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya. Dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut. 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah. 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas. 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya. Dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
5: Mas Buh,

Merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

PD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini. Di kebersamaan kita yang saat ini sudah memasuki di menit 39 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari sebelumnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kutai Kartanegara.

Ya, baik, mendengar berita dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Dandim 0906 Kutai Kartanegara terjun langsung padamkan karhutla 20 hektar lahan di Sanga-Sanga terbakar. Baik, mendengar berita kami kutip dari media koran Kaltim. Kobaran api kembali muncul di kawasan lahan semak belukar di Jalan Haliburton RT2 dan RT11 Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sejak sekitar pukul 11.30 WITA itu membakar lahan seluas kurang lebih 20 hektar. Kondisi cuaca panas, angin kencang, dan permukaan lahan yang kering membuat api cepat menjalar. Di tengah upaya penanganan tersebut, Dandim 0906 Kutai Kartanegara Letkol Beni Budiman turun langsung ke lokasi bersama personelnya untuk membantu memadamkan kobaran api. Informasi awal kebakaran diterima Babinsa Kelurahan Bendingin Serka Mursidi sekitar pukul 11.00 WITA. Laporan disampaikan warga setempat Ngadimin yang melihat titik api kembali menyala dan membakar lahan semak belukar. Menerima laporan tersebut, Babinsa langsung berkoordinasi dengan Damkar Sanga-Sanga. Sekitar pukul 12.20 WITA, tim Damkar bersama relawan pemadam kebakaran Sanga-Sanga bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Pemadaman melibatkan kekuatan gabungan, selain Dandim bersama 6 anggota, turut dikerahkan 4 personel Damkar Sanga-Sanga, 6 personel Polsek Sanga-Sanga, 6 personel BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara, 8 warga masyarakat serta 6 anggota Redcar Sanga-Sanga. Upaya pemadaman didukung 1 unit mobil Damkar Sanga-Sanga, 1 unit Alkon Damkar Redcar Sanga-Sanga, 1 unit mobil tangki PT Equalindo, dan 1 unit mobil tangki PT Kaltim Vero Energi. Ya, namun proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, salah satunya tidak tersedianya sumber air terdekat dari lokasi kebakaran. Kondisi lahan yang kering ditambah hembusan angin kencang juga membuat api lebih mudah terbakar. Ya, dan Dandim 0906 Kutai

Letkol Bedi Budiman menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kecepatan dan sinergi seluruh unsur, terutama untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Menurutnya, pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, akan tetapi membutuhkan kesadaran seluruh masyarakat. Ia meminta warga tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Dalam peristiwa tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian personel, sementara kerugian material berupa lahan semak belukar sekitar 20 hektare yang habis terbakar. Adapun penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Sanga-Sanga. Aparat juga terus melakukan monitoring untuk memastikan tidak kembali muncul titik api di sekitar lokasi.

Ya, mendengar berita dari Kabupaten Kutai Kartanegara, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Paser. 900 kasus ISPA di Kabupaten Paser, Dinas Kesehatan Paser himbau masyarakat gunakan masker dan jaga pola hidup. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Paser mengeluarkan himbauan ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut dikarenakan hingga Juli 2026 tercatat 900 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Kabupaten Paser. Di mana infeksi dapat menyerang saluran pernafasan atas seperti hidung dan tenggorokan maupun saluran pernafasan bawah seperti bronkus dan paru-paru. Dan ISPA dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Paparan asap, debu, dan polusi udara tidak selalu menjadi penyebab infeksi, akan tapi dapat mengiritasi saluran pernafasan dan memperburuk gejala terutama pada orang yang memiliki penyakit pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Amri Yuli Hardi, menyampaikan bahwa meski tidak semua kasus ISPA disebabkan oleh paparan asap, masyarakat tetap harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Menurutnya, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderima asma harus mendapat perhatian khusus dikarenakan lebih mudah terdampak kabut asap, sehingga perlu perlindungan ekstra. Selain penggunaan masker, pihaknya juga menyarankan masyarakat menutup rapat pintu, jendela, dan ventilasi rumah untuk mengurangi masuknya asap. Amri juga mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat. Masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ia juga menekankan bahwa langkah pencegahan lebih penting daripada penanganan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengurangi risiko terkena penyakit akibat paparan asap. Meskipun belum ada surat edaran resmi, Amri memastikan seluruh puskesmas telah diarahkan untuk siaga. Petugas kesehatan disiagakan secara bergiliran untuk memantau kondisi dan memberikan penanganan dengan cepat. Dengan himbauan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Paser berharap masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Paser, kita bergeser ke wilayah Penajam Paser Utara terkait program Kartu Penajam Paser. Kabel bergar Kartu Penajam Cerdas Berlanjut, penyaluran bantuan masih tunggu pendataan. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim kembali, program Kartu Penajam Cerdas atau KPC di Kabupaten Penajam Paser Utara masih berlanjut. Pemerintah daerah tetap menyalurkan dukungan anggaran untuk bidang pendidikan melalui BOSDA maupun BOSNAS. Bupati Penajam Paser Utara Mudiat Nur mengatakan bahwa keberlanjutan program tersebut diharapkan dapat membantu anak-anak di Penajam Paser Utara mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Menurutnya, dukungan terhadap pendidikan menjadi salah satu bentuk bantuan yang masih diberikan pemerintah daerah. Bantuan tersebut ditunjukkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya mendukung pendidikan generasi penerus bangsa. Selain dana BOSDA yang selama ini tetap disalurkan pemerintah daerah, terdapat pula BOSNAS. Kedua sumber tersebut menjadi bagian dari dukungan pembiayaan pendidikan yang disebut Mudiat masih berjalan. Kemudian terkait informasi penyaluran KPC pada bulan Agustus ini, Mudiat mengatakan bahwa pemerintah masih menunggu kesiapan pihak yang melakukan pendataan. Proses pendataan tersebut belum seluruhnya selesai. Salah satu kendala yang ditemukan adalah berkaitan dengan penerima bantuan yang tidak memiliki orang tua atau wali. Kondisi itu menjadi persoalan dalam proses penyaluran. Ya, Budiat menjelaskan bahwa anak-anak tidak dapat memiliki rekening sendiri. Karena itu ketika menerima bantuan tidak memiliki orang tua atau wali, mekanisme penyaluran harus kembali diatur. Pemerintah daerah Penajam Paser Utara masih menyiapkan mekanisme agar persoalan tersebut dapat diselesaikan.

Ya, baik, pendengar di Suma 9.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Kabupaten Penajem Pasir Utara, kita bergeser ke wilayah Kota Balikpapan. Dari Balikpapan, B-Connect resmi beroperasi, pergerakan kendaraan di Balikpapan bakal terpantau. Berita kami kutip dari media borneoflash.com. Pendengar, pemerintah Kota Balikpapan mulai memperkuat sistem pemantauan lalu lintas berbasis teknologi melalui B-Connect yang diresmikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di kantor Dinas Perhubungan Kota Balikpapan pada Minggu 23 Agustus 2026 kemarin. Sistem ini tidak hanya ditujukan untuk membantu memantau kondisi lalu lintas, akan tapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Melalui jaringan kamera, pergerakan kendaraan maupun kondisi di sejumlah ruas jalan dapat dipantau secara lebih detail. Rahmat Mas'ud mengatakan bahwa keberadaan B-Connect memberikan manfaat positif karena pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai kondisi jalan sekaligus memantau kejadian yang membutuhkan respon cepat. Ia menyebut rekaman kamera dapat menampilkan informasi secara jelas termasuk waktu dan tanggal kejadian. Kemampuan tersebut dinilai dapat membantu menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Balikpapan. Rahmat juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan kriminal. Menurutnya, aktivitas di ruang publik kini semakin mudah terpantau melalui sistem ini. Namun, Rahmat mengakui teknologi pemantauan juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut privasi. Ia memastikan data tertentu yang bersifat pribadi tidak akan dibuka kepada masyarakat. Pemerintah Kota Balikpapan bahkan berencana memperluas jaringan kamera pengawas pada tahun depan. Pemasangan CCTV ditargetkan tidak hanya menyasar ruas jalan utama, akan tetapi juga kawasan perumahan hingga gang-gang permukiman. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan rasa aman kepada masyarakat. B-Connect juga dirancang untuk terhubung dengan sejumlah instansi termasuk kepolisian dan perangkat daerah. Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi ketika terjadi persoalan di lapangan.

0: Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Kami hadirkan dari Kabupaten Berau, kabut asap imbas karhutla, Bupati Berau terapkan belajar di rumah pada tanggal 24 hingga 26 Agustus. Berita kami kutip dari media kumparan.com. Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah antisipasi menyusul meningkatnya sebaran titik panas atau hotspots dan kejadian kebakaran hutan dan lahan yang memicu kabut asap. Melalui Surat Edaran Bupati Berau nomor 610 tahun 2026 tentang kesiapsiagaan terhadap siaga darurat karhutla di Kabupaten Berau, Bupati Berau Sri Juniar Simas meminta sejumlah langkah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak karhutla. Berdasarkan kondisi hotspot dan kejadian karhutla yang berdampak pada aktivitas masyarakat serta kesehatan, diperlukan langkah kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Salah satu kebijakan yang ditetapkan yakni siswa dan siswi di Kabupaten Berau diwajibkan mengikuti pembelajaran dari rumah atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh pada tanggal 24 hingga 26 Agustus 2026. Di mana dalam surat edaran tersebut juga sekolah diminta mengkondisikan pelaksanaan pembagian MBG dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Kabupaten Berau menerima pembaharuan kondisi hotspot yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Berdasarkan data satelit, sistem monitoring karhutla dan informasi kebakaran hutan dan lahan, tercatat 276 titik panas di wilayah Berau. Kecamatan Pulau Derawan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi yakni 93 titik, selanjutnya Kecamatan Segah dengan 64 titik, Gunung Tabur 38 titik, Sambaliung 28 titik, dan Teluk Bayur 21 titik. Selain sebaran hotspot, kejadian karhutla di Berau sejak awal Agustus juga telah mencapai 152 titik. Kondisi tersebut memicu kabut asap yang mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Baik, berdengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya akan segera kami hadirkan dari Kalimantan Utara. Namun berita selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Baik, pendengar, berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, terkait BMKG ingatkan potensi gempa di Kalimantan Utara, dua sesar aktif perlu diwaspadai. Berita kami kutip dari media benuanta.co. Gempa susulan dari gempa Flores NTT masih terus terjadi. Apalagi belum lama ini efek gempa di wilayah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah juga sempat dirasakan masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya Tanjung Selor. BMKG Tanjung Harapan mengingatkan masyarakat Kalimantan Utara untuk tetap mewaspadai potensi gempa bumi. Kondisi tersebut berkaitan dengan keberadaan sejumlah sesar aktif yang melintasi wilayah sekitar Kalimantan Utara. Kepala BMKG Tanjung Harapan Agus mengatakan bahwa terdapat dua sesar aktif yang perlu menjadi perhatian, yakni sesar Tarakan dan sesar yang melintas di wilayah Berau hingga sekitar Tanjung Mangkaliat. Menurutnya, keberadaan sesar aktif tersebut membuat wilayah Kalimantan Utara berpotensi mengalami gempa bumi, meski sebagian besar aktivitas yang terjadi selama ini berupa gempa dengan magnitudo kecil. Ia menjelaskan bahwa potensi terjadinya gempa dengan berkekuatan lebih besar tetap ada. Hal itu berkaca pada catatan sejarah kegempaan di wilayah sekitar Kalimantan Utara. Agus menilai kondisi tersebut menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperkuat upaya mitigasi bencana sejak dini. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya dilakukan ketika gempa terjadi, akan tapi perlu dipersiapkan melalui edukasi, pemetaan risiko, hingga penguatan sistem peringatan dan respon kebencanaan. Dan Agus juga menyebut aktivitas gempa yang terjadi di wilayah lain terkadang dapat dirasakan hingga Kalimantan Utara. Salah satunya gempa yang terjadi di wilayah Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Ia menambahkan bahwa potensi gempa di Kalimantan Utara akan selalu ada karena aktivitas tektonik bumi terus berlangsung. Karena itu, masyarakat dihimbau tidak mengabaikan risiko bencana gempa meski selama ini sebagian besar gempa yang dirasakan tergolong kecil. Terkait pemantauan, Agus mengatakan bahwa BMKG memiliki sejumlah perangkat untuk mendukung pengamatan kondisi cuaca dan kegempaan di wilayah Kalimantan Utara. Untuk pemantauan cuaca, BMKG memiliki radar cuaca di Tarakan. Sementara untuk sensor gempa, terdapat perangkat pemantauan di Kabupaten Tanah Tidung. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang, kami hadirkan berita terkait koda real ke-13 gelar speedboat race, Gubernur dorong potensi maritim Kalimantan Utara. Kembali berita kami kutip dari media benuanta.co, perhelatan speedboat race 40 PK turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI dan hari ulang tahun ke-1 Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodayeral ke-13 pada Minggu 23 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar di perairan Tarakan tersebut diikuti sebanyak 39 peserta. Tidak hanya berasal dari kota Tarakan, peserta juga datang dari Balikpapan, Penajam, dan sejumlah daerah lainnya di luar Kalimantan Utara. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini yang diprakarsai Koda Real 13 tersebut. Menurutnya, lomba speedboat race menjadi salah satu wadah silaturahmi bagi masyarakat yang selama ini menggunakan speedboat 40 PK sebagai sarana transportasi. Dan dalam babak penyisihan, peserta harus menempuh 4 putaran dengan jarak sekitar 2,2 km setiap putaran. Dengan demikian, total lintasan yang ditempuh peserta mencapai lebih dari 8 km dalam satu rangkaian penyisihan. Menurutnya, antusiasme peserta dan masyarakat yang menyaksikan kegiatan ini juga memberikan manfaat dampak positif terhadap aktivitas pelaku UMKM di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan. Dan sementara itu Wakil Komandan Kodairal 13 Laksamana Pertama TNI Bambang Kuncoro mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodairal 13 yang jatuh pada 10 Agustus. Ia menyebut bahwa laut memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian maupun sektor pariwisata di Kalimantan Utara. Ya, baik Pak Dengar di semua 9.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 9.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita. Bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Ngopi di Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Siang ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oke, kembali Novani melanjutkan untuk menemani Anda semuanya tentunya ya di kesempatan saat siang hari ini. Kita berjumpa lagi di program Weekday ya, untuk edisi siar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Weekday Utama, hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah siang hari nanti. Dan tentunya dengan sejumlah atau informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini, dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya di saat suasana siang hari ini, terutama buat Anda pendengar yang tentunya masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita di program Weekday untuk edisi siar hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Mario Giklawo, pendengar ya, Semata Karnamu. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya di kesempatan saat siang hari ini, yang mana kebersamaan kita saat ini juga sudah menunjukkan di menit 12 ya, lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini. Dan pendengar, untuk informasi terkait waktu pelaksanaan

Muslim yang ada di sekitaran Kota Sangatta dan sekitarnya mungkin bisa mempergunakan waktu beberapa menit lagi ya. Untuk Anda pendengar yang mungkin akan melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, tentunya di sekitar Kota Sangatta dan sekitarnya. Dan tetap semangat juga untuk semuanya, mungkin yang saat ini masih tengah beraktivitas tentunya pada kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan dalam satu hari ini juga bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Kita sudah berada di menit 13 pada karya ya, tepat di pukul 12 siang untuk saat ini juga. Fani ucapkan selamat siang terlebih dahulu untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Terutama buat Anda pendengar yang saat ini mungkin lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Tetap semangat untuk semuanya, karena kita sudah berada di minggu keempat ya. Tidak terasa kita sudah berada di minggu keempat di bulan Agustus 2026 atau tepatnya di hari ke-24 pendengar ya, di bulan Agustus. Tetap semangat di bulan Agustus 2026 ini, semoga segala aktivitas maupun pekerjaan yang Anda akan selesaikan terutama di bulan Agustus 2026 ini juga bisa berjalan dengan baik tentunya. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi ya tentunya di program Weekday untuk kesempatan siang hari ini, kita dengarkan dulu kumandang azan ya sholat zuhur berikut ini. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dalam mengambil keputusan, seseorang akan dipengaruhi oleh masukan atau saran dari orang kepercayaannya. Orang kepercayaan yang baik akan memberi masukan yang baik. Sebaliknya, orang kepercayaan yang buruk akan memberi masukan yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya agar mengambil penasihat atau orang kepercayaan yang baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله.
0: الله tidaklah mengutus seorang nabi dan tidak akan diangkat seorang khalifah, melainkan di sekitarnya ada dua tipe orang kepercayaan. Orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat baik atau orang kepercayaan yang mengarahkannya berbuat buruk. Orang yang selamat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari orang kepercayaan yang buruk.

PD Gutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik berger masih bersama dengan Novani ya di program Weekday untuk edisi siar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Oke, baik berger. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya masih semangat ya dalam menjalankan berbagai aktivitas maupun pekerjaannya untuk kesempatan saat siang hari ini. Di kebersamaan kita yang saat ini juga sudah memasuki di menit 27 lepas dari pukul 12 siang. Novani ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk warga atau masyarakat di Kota Sangatta dan sekitarnya. Oke, baik berger, di 99.4 FM menemani ruang dengar Anda. Satu persembahan lagu dari miliknya Niji dengan judul Bila Aku Jatuh Cinta. Oke, lagu ini sempat booming ya berger di masanya. Dan pastinya sudah banyak yang tahu ya berger ya, salah satu lagu dari miliknya Niji ini ya. Menemani suasana siang hari Anda tentunya pendengar di kesempatan saat siang hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya untuk untuk sesi kali ini Novani akan berbagi informasi di ruang dengar Anda. Terkait perakiraan cuaca ya pendengar, perakiraan cuaca dari BMKG di 10 daerah di Kalimantan Timur pada Senin hari ini 24 Agustus 2026. Ya, pendengar di 99.4 FM, sebagian besar wilayah ya diprediksi mengalami cuaca cerah, kemudian cuaca berawan atau cerah berawan pada Senin hari ini ya 24 Agustus 2026 berdasarkan BMKG, sementara hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu. Informasi perakiraan cuaca ini mencakup Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Dan adapun daerah Mahakam Ulu, pendengar ya, diperkirakan mengalami hujan ringan pada Senin hari ini 24 Agustus 2026. Di mana kondisi cuaca tersebut juga disertai dengan variasi suhu udara dan tingkat kelembapan di masing-masing wilayah. Di mana suhu terendah pada Senin hari ini diperkirakan mencapai 19 derajat Celcius di Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan suhu tertinggi mencapai 32 derajat Celcius di sejumlah daerah pendengar. Pendengar di 99.4 FM, ini ada informasi dari BMKG ya terkait perakiraan cuaca dimulai pada Senin 24 Agustus 2026 hingga beberapa hari ke depan. Pendengar ya, tentunya di beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana berdasarkan info dari BMKG pada hari ini Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan akan turun hujan ringan ya. Dan hujan ringan juga masih diperkirakan terjadi pada Selasa 25 Agustus 2026. Kemudian memasuki hari Rabu di tanggal 26 Agustus, kondisi di Kabupaten Mahakam Ulu diprediksi berubah menjadi berawan. Kemudian pada Kamis 27 Agustus, cuaca masih berawan. Dan sementara mulai Jumat hingga beberapa hari berikutnya, kondisi cuaca diperkirakan lebih cerah. Untuk wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, pendengar ya. Dan di mana artinya untuk hari Senin ini 24 Agustus Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya dari 10 wilayah yang tercantum dalam data yang diperkirakan mengalami hujan ringan, pendengar. Selanjutnya ada Kabupaten Pasir ya yang diperkirakan cerah berawan
Senin hari ini 24 Agustus 2026. Dan pendengar, cuaca di pasar juga diperkirakan berubah menjadi cerah ya pada Selasa hingga hari Jumat pendengar ya. Kemudian selanjutnya di hari Sabtu 29 Agustus kondisi kembali diperkirakan cerah berawan dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian Minggu dan Senin berikutnya diperkirakan berawan pendengar ya, ini untuk wilayah Kabupaten Paser. Selanjutnya untuk Kutai Kartanegara, cuaca berawan ya, diperkirakan berawan, tidak menghadapi hujan atau hari tanpa hujan pada hari Senin ini. Dan selanjutnya pada Selasa besok ya, 25 Agustus, kondisi cuaca diperkirakan berupa kabut atau asap. Di mana istilah kabut atau asap ya dalam perakiran cuaca menunjukkan kondisi atmosfer dengan jarak pandang yang dapat berkurang akibat adanya partikel di udara. Selanjutnya pada hari Rabu ya 26 Agustus cuaca di Kutai Kartanegara diperkirakan cerah dan pada Kamis kembali berawan sebelum cerah pendengar ya pada hari Jumat dan pada hari Sabtu. Kemudian memasuki di hari Minggu dan Senin ya atau di hari terakhir ya di bulan Agustus 2026 kondisi juga diperkirakan berawan untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tidak terkecuali untuk Kabupaten Berau sendiri, pendengar ya, juga mengalami cuaca berawan pada Senin hari ini 24 Agustus. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa ini juga masih berlanjut ya, masih berawan dan kondisi berubah menjadi cerah ya mulai hari Rabu hingga memasuki hari Sabtu, pendengar ya. Dan pada hari Minggu di Kabupaten Berau, cuaca kembali diperkirakan berawan dengan suhu di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius. Ini untuk wilayah Kabupaten Berau, pendengar ya, mencapai puncaknya di hari Minggu ya. Diperkirakan berawan dengan suhu di rata-rata 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Kutai Barat, pada hari ini diperkirakan mengalami udara kabur. Pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat, di mana udara kabur bukan berarti hujan. Ya pendengar, di mana kondisi tersebut lebih berkaitan dengan keadaan atmosfer yang dapat menyebabkan pandangan menjadi kurang jelas. Dan pada memasuki pada hari Selasa dan Rabu, cuaca di Kutai Barat diperkirakan akan cerah. Kemudian memasuki di hari Kamis diperkirakan berawan, kemudian kembali cerah pada hari Jumat hingga hari Minggu, pendengar ya. Dan pada Senin 31 Agustus kondisi kembali berawan, pendengar ya, untuk wilayah Kutai Barat. Selanjutnya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya, pada Senin hari ini 24 Agustus cuacanya adalah berawan ya, seperti yang saat ini juga yang saat ini sedang dialami di Kota Sangatta. Pendengar ya, cuacanya tidak hujan, tidak panas juga, alias berawan di luar sana tentunya ya pendengar ya. Dan pendengar, dilanjut pada memasuki di hari Selasa besok dan hari Rabu, kondisi juga masih berawan cuaca kemudian berubah menjadi cerah ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada hari Kamis hingga hari Minggu. Dan pada Senin 31 Agustus Kutai Timur kembali diperkirakan akan mengalami cuaca berawan, pendengar ya. Jadi untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur sama sekali tidak ada turun hujan nih pendengar ya. Kemudian untuk Penajam Pasir Utara, cuacanya cerah ya pada hari ini 24 Agustus 2026. Dan cuaca cerah juga berlanjut hingga Minggu 30 Agustus meski terdapat variasi suhu antara 21 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kondisi kemudian berubah menjadi berawan pada Senin 31 Agustus mendatang, pendengar.
Dan selanjutnya untuk wilayah Kota Balikpapan, ini juga diprediksi cuaca cerah pendengar ya pada Senin hari ini 24 Agustus.

berubah menjadi berawan. Dengan demikian, Kota Balikpapan juga termasuk wilayah yang tidak diperkirakan hujan pada awal pekan tersebut. Dan yang terakhir, selanjutnya ada Kota Samarinda juga ya. Kondisi cuacanya juga diperkirakan cerah ya pada Senin hari ini 24 Agustus 2026. Dan cuaca cerah juga masih diperkirakan berlangsung hingga Minggu 30 Agustus dan memasuki Senin 31 Agustus mendatang, Samarinda diperkirakan mengalami cuaca berawan. Dan yang terakhir ada Kota Bontang juga mengalami cuaca cerah ya pada Senin.

dalam beberapa hari ke depan. Pendengar ya, cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur berawan ya sepanjang hari ini, tepat di hari Senin 24 Agustus, dan masih akan berlangsung ya cuaca berawan ini memasuki hari besok ya, Selasa.

buat Anda pendengar yang mungkin akan lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, apalagi kondisi Pulau Kalimantan saat ini yang saat ini mungkin terbilang tidak tidak

untuk meningkatkan kesehatan dalam diri kita tentunya, pendengar. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan saat siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

89.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani di program weekday ya, untuk edisi siar hari ini Senin 24 Agustus 2026. Oke, baik pendengar, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya. Buat Anda mungkin yang saat ini juga masih tengah menikmati waktu istirahat siangnya, di kesempatan siang hari ini Novani ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Dan selamat beraktivitas buat Anda pendengar mungkin yang saat ini masih tengah disibukkan oleh segala aktivitasnya maupun pekerjaannya sampai dengan saat ini juga. Tetap semangat ya, semoga segala aktivitas yang akan Anda selesaikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar.

Dengar himbauan buat Anda juga yang saat ini tengah berkendaraan di luar sana. Diharapkan juga untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan pendengar di Smart 9.4 FM, ini ada satu informasi terkait akses jalan dan jembatan di kawasan Muara Lembak ya, Kabupaten Kutai Timur akan ditutup sementara pada hari ini Senin 24 Agustus 2026, di mana penutupan dilakukan berkaitan dengan pekerjaan perbaikan jembatan Muara Lembak yang menjadi penghubung wilayah Sepaso dan Sepaso Timur. Dan informasi mengenai penutupan sementara ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram @kutim.id, di mana dalam pengumuman tersebut masyarakat diminta untuk memperhatikan waktu penutupan serta menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan, terutama bagi kendaraan yang memiliki kepentingan mendesak. Di mana penutupan total dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10 WITA dengan durasi sekitar 2 jam. Dan selama pekerjaan berlangsung, badan jalan akan ditutup untuk seluruh pengguna kendaraan karena

terdapat kegiatan perakitan besi plat jembatan. Dan masyarakat yang hendak melintas di kawasan tersebut dihimbau untuk mengatur perjalanan dan mempertimbangkan jalur alternatif agar tidak terjebak di lokasi penutupan. Sementara itu, kendaraan dalam kondisi darurat seperti ambulans tetap mendapatkan akses melalui jalur yang telah diarahkan. Dan pendengar, penutupan akses dilakukan karena adanya pekerjaan perakitan besi plat jembatan pada jembatan Muara Lembah. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari proses perbaikan jembatan yang menghubungkan kawasan Sepaso dengan Sepaso Timur. Dan pendengar, di 99.4 FM, di mana penutupan ini juga dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan pekerja yang berada di sekitar jembatan. Dan pendengar di 99.4 FM, ya, demikian informasi terkait penutupan sementara, ya, yang penutupan sementara jalan dan jembatan yang menghubungkan Desa Sepaso dan Desa Sepaso Timur, ya. Buat Anda mungkin yang akan melintas, tapi ini informasinya penutupan dilakukan sudah dimulai tadi, ya, pada pukul 10 pagi dan durasinya kurang lebih 2 jam nih pendengar, ya. Mungkin sudah dibuka kembali pendengar, ya, untuk jalur ini, ya, jalan dan jembatan di Muara Lembak, pendengar, ya. Dan pastinya, namun durasi tersebut juga tercantum sekitar 2 jam sehingga masyarakat juga tetap perlu memperhatikan kondisi terbaru di lapangan, pendengar, ya. Memang durasinya selama kurang lebih 2 jam, akan tetapi memang perlu diperhatikan kembali terkait kondisi terbaru di lapangan di mana waktu pekerjaan juga dapat bergantung pada proses teknis perakitan yang dilakukan di jembatan tersebut. Dan selama pekerjaan berlangsung, badan jalan ditutup total demi keamanan bersama. Satu yang terbaik yang pernah aku. Oke, baik, pendengar di 99.4 FM. Buat Anda pendengar mungkin yang akan melewati jalan dan juga jembatan tersebut yang dilakukan penutupan sementara, ini ada jalan alternatif, ya, atau jalur alternatif, yakni di Jalan Ken Arok, ya, di wilayah Sepaso Timur, menjadi jalur alternatif yang ditunjukkan dalam pengumuman. Di mana pendengar, pada ilustrasi peta, jalur tersebut digunakan untuk membantu kendaraan yang membutuhkan akses selama jembatan Muara Lembak ditutup. Di mana jalur alternatif ini menghubungkan kawasan di sekitar Sepaso Timur dengan akses yang dapat digunakan sementara. Dan pendengar, pengumuman juga menampilkan petunjuk mengenai jalur kendaraan dari kawasan Sepaso Timur menuju Jalan Ken Arok dan akses jembatan lainnya. Oke, baik pendengar, buat Anda mungkin yang akan melintas di jalan dan juga jembatan di Muara Lembak, ya, mungkin bisa diperhatikan, ya, masih ada penutupan sementara dan Anda bisa melewati rute alternatif yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi kendaraan pendengar, ya. Baik, pendengar di 99.4 FM, gak kerasa, ya, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 56, lepas dari pukul 12 siang untuk saat ini, yang mana sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Novani ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga

0: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati.
2: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara.
3: Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati. KPK menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Trump teken kebijakan antariksa baru targetkan 1.000 peluncuran roket Amerika Serikat per tahun. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pimpinan DPR RI menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati, terutama terkait kepastian hukum, kondusivitas daerah, dan dampaknya terhadap aktivitas sosial ekonomi serta investasi. Selengkapnya informasi disampaikan Hana Syarif.
1: Karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa...
4: Pimpinan DPR RI menerima aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal menegaskan DPR berkomitmen memastikan kepastian hukum tetap berjalan dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Menurutnya, masyarakat Pati menginginkan kondisi daerah kembali kondusif sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dan masyarakat dapat merasa aman. Kepastian hukum menjadi salah satu hal penting yang harus dijamin agar penegakan hukum tidak justru menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
5: Kita sudah terima semua dan nanti akan disampaikan terhadap hal-hal yang usulan dari baik terkait tadi dari perempuan, dari nelayan. Pada intinya adalah masyarakat Pati ingin kembali ramah investasi, masyarakat kita maju, ekonominya berjalan sebaik-baiknya.
4: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menambahkan, masyarakat Pati merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dinilai membentuk konotasi negatif terhadap daerah tersebut. Kondisi itu dikhawatirkan menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di daerah Pati.
1: Sehingga harapan Bapak yang mengusulkan tentang perikanan tadi, kek perikanan, merasa Pati, masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya, Pak?
4: Adapun berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat Pati akan dibawa ke komisi-komisi terkait, termasuk Komisi 3 yang membidangi urusan hukum dan penegakan hukum. DPR juga akan meminta keterangan dari aparat penegak hukum di daerah untuk memperoleh informasi secara lebih utuh. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi mendorong penyesuaian kompetisi ASN seiring perkembangan teknologi digital dan penggunaan kecerdasan buatan. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis.
7: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Mazhan Effendi menilai perkembangan teknologi perlu diikuti dengan penyesuaian kompetensi ASN. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Ia menyoroti perkembangan digitalisasi termasuk penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengembangan kompetensi ASN ke depan. Dede mendorong ASN memiliki pola pikir yang lebih profesional dan adaptif terhadap kemajuan zaman.
6: Perubahan dari sistem administratif menuju orientasi hasil berbasis kinerja output driven, menuntut fleksibilitas tinggi yang seringkali tidak sejalan dengan kebiasaan birokrasi konvensional.
7: Sementara itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan ASN wajib mengembangkan diri secara berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Taufik menjelaskan, kemajuan pembangunan dan perubahan masyarakat membutuhkan ASN yang pembelajar, mampu beradaptasi dengan teknologi, serta peka terhadap hubungan kemanusiaan.
8: Ini yang kita harapkan nanti melalui pelayanan yang diawai oleh para ASN yang paham teknologi dan juga memiliki empati besar, ini yang kita harapkan nanti mampu kemudian mendukung sampai menjadi capaian-capaian atau sasaran Bapak Presiden.
7: Dalam ekosistem pembelajaran tersebut, LAN menggandeng sejumlah mitra sektor swasta, di antaranya Microsoft, Google, dan Amazon Web Service. Sepanjang 2026, LAN telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelatihan dasar CPNS bagi 51.480 orang. Dari 178.757 CPNS yang direkrut pada 2024 hingga 2025, sebanyak 151.016 orang atau 84,48% telah mengikuti pelatihan dasar per 3 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut pegawai di Bapenda Kabupaten Bogor, KPK juga menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor ini terkait dengan
9: Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa. PLT Direktur Penyidikan KPK Amok Taufik Husen mengatakan kedua dugaan tersebut kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Taufik, penyidikan masih dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Karena itu, KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka. Taufik mengatakan penyidik masih mendalami konstruksi perkara serta meminta keterangan dari sejumlah pihak. KPK juga belum menyampaikan secara rinci pihak-pihak yang diduga terlibat maupun menerima aliran dana.
10: Untuk kegiatan penyelidikan di Kabupaten Bogor terkait upah pungut, seperti yang sudah disampaikan oleh Jubir, udah buka itu bahwa selain itu juga ada pengadaan barang dan jasa. Tapi KPK saat ini belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. Nah, oleh karena itu, kita belum dapat menyampaikan identitas atau pihak-pihak lain secara detail, termasuk konstruksi perkara seperti apa.
9: Sebelumnya memang juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan dugaan penerimaan negara dari pemotongan upah pungut di Bapenda Kabupaten Bogor. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara dari pemotongan hak yang seharusnya diterima pegawai. Budi mengatakan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah melalui proses gelar perkara atau ekspos dari pimpinan KPK.
2: Yang pertama untuk kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor, bahwa dari rangkaian kegiatan penyelidikan yang dilakukan, malam tadi sudah dilakukan gelar perkara di tingkat pimpinan dan diputuskan terkait dengan perkara tersebut untuk naik ke tahap penyidikan. Namun saat ini masih digunakan seperindik umum, artinya belum ada penetapan tersangka dalam perkara tersebut. Adapun kegiatan penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, ini terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dari pemotongan upah pungut yang dilakukan di Dinas Pendapatan di Kabupaten Bogor.
9: Dalam rangkaian penyelidikan di Bogor, tim KPK mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami penyidik. Menurut Budi, uang tersebut akan didalami lebih lanjut dalam proses penyidikan. Penyidik juga akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui rangkaian perkara tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menhut RI Raja Juli Antoni mengingatkan ancaman puncak El Nino pada September mendatang. Pemerintah pun terus memperkuat langkah penanganan dalam menghadapi ancaman karhutla dan kekeringan. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
11: Puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita.
12: Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung pada September mendatang menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menhut mengingatkan potensi karhutla masih sangat tinggi seiring berlangsungnya fenomena El Nino. Raja Juli menyebut kondisi kemarau saat ini hampir serupa dengan peristiwa El Nino pada tahun 2015 lalu yang memicu karhutla hebat di Indonesia hingga menghanguskan 2,6 juta hektar lahan. Ia menambahkan puncak El Nino juga berpotensi besar memicu krisis pasokan air.
11: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungguhnya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh di dalam lagi.
12: Di lapangan penyusutan debit air saat ini sudah terjadi di sejumlah wilayah seperti di kawasan Pengayuan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Salah seorang relawan pemadam sekaligus ketua RT setempat, Hendra, mengungkapkan kondisi air yang mengering berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi tersebut juga menjadi hambatan besar bagi tim pemadam di lapangan.
13: Kalau secara umumnya kondisi saat ini air sudah mulai surut. Nah, jadi ada beberapa kanal lagi yang bisa bertahan, dua kanal.
14: Dua kanalnya.
13: Itu pun kanal yang besar. Kalau kanal kecil sudah tidak ada lagi airnya.
14: Sulit mendapatkan air, Mas.
13: Iya, memang sulit. Nah, jadi apalagi warga di sini kan mengharapkan itu juga nih buat mandi, cuci piring juga tetap pas kan.
12: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap 12 Rabiul Awal tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat kecintaan kepada Rasulullah melalui pengalaman akhlak mulia. Di Kabupaten Sampang, peringatan Maulid masih berlangsung semarak di Masjid Musola hingga rumah-rumah warga sebagai wujud menjaga syiar Islam dan mempererat tali silaturahmi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam dari RRI SP Sampang.
15: Momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal menjadi pengingat bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dengan meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga momentum memperkuat keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Khatib Suria Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PJNU Kabupaten Sampang Kyai Haji Mahruz Zamroni menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi merupakan kesempatan bagi umat Islam untuk meniru keteladanan Rasulullah baik dalam menuntut ilmu, menjalankan sunnah maupun membangun akhlak, moral dan budi pekerti yang mulia. Menurutnya, peringatan Maulid juga menjadi sarana mengukuhkan kesadaran umat untuk melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ia menambahkan, Maulid Nabi dapat dijadikan sebagai refleksi untuk menanamkan nilai-nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana diajarkan Rasulullah. Nilai-nilai tersebut dinilai penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang damai, rukun serta penuh toleransi.
16: Maulid Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya? Kalau orang di selain Nabi kok haulnya hari kematiannya? Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya? Ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membuat perubahan di dunia dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
15: Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kulpung Zain mengatakan Tradisi peringatan Maulid Nabi di Kecamatan Pangaringan masih terjaga hingga kini. Hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga menggelar peringatan dengan mengundang tetangga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
17: Saat ini sudah memasuki bulan Maulid, di mana peringatan bulan Maulid ini saat ini di Kecamatan Pangaringan masih menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan hampir setiap masjid, musola, bahkan rumah warga itu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan mengundang family, kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut sebagai bentuk kecintaan, penghormatan, serta upaya meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
15: Menurutnya, tradisi yang dilaksanakan setiap tahun itu juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, sekaligus menjaga agar ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap hidup dan diamalkan oleh generasi penerus. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, Pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
19: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal terhitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non formal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
18: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
20: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
18: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang untuk memudahkan peserta mengikuti seleksi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
21: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI.
22: RRI Semarang menggelar audisi Bintang Radio 2026 di Universitas Semarang pagi hingga siang hari ini. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang 2026 Muhammad Reza pagi tadi mengatakan, audisi di Universitas Semarang merupakan salah satu tempat audisi sesuai dengan petunjuk dari Panitia Pusat dalam menjalin kolaborasi dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Pihaknya tidak menargetkan jumlah peserta di USM, hanya untuk peserta yang melakukan audisi di Universitas Semarang, peserta akan dimudahkan karena tidak perlu mengikuti proses audisi di RRI Semarang.
21: Lebih enaknya adalah kalau di tempat ini kita nggak perlu langsung audisi kembali di RRI. Jadi kan ada satu jalur yang langsung disalip langsung bisa langsung dilaksanakan. Jadi nanti kalau sudah audisi di sini, tidak perlu kita melakukan audisi di RRIA Trisatker.
22: Reza menambahkan peserta yang mengikuti audisi di kampus atau sekolah akan dilakukan pengambilan video yang akan diseleksi oleh Dewan Juri sebagai salah satu syarat mengikuti kompetisi Bintang Radio 2026. Ia menerangkan hingga pagi tadi terdapat 40 peserta baik kategori putra maupun putri yang telah mendaftar Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Jumlah tersebut berpotensi bertambah dengan digelarnya audisi di sejumlah sekolah dan perguruan tinggi. Sementara itu Tasya Ivanka yang merupakan runner-up Bintang Radio Nasional 2025 mengaku senang dengan gelaran audisi di kampus dan sejumlah sekolah. Sebagai mahasiswa USM, menurutnya audisi seperti ini akan memudahkan bagi peserta untuk mengikuti audisi Bintang Radio.
0: Sekarang tahu ada audisi di kampus, ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah gitu, senang banget karena pasti banyak yang minat, cuma kadang malu untuk bikin video atau gimana, jadi bagus sih kalau semisal ke kampus atau ke sekolah-sekolah.
22: Tasya menjelaskan bagi calon peserta yang akan mengikuti Bintang Radio, selain harus mempersiapkan materi lagu yang baik, mental juga harus dipersiapkan, salah satunya dengan mempelajari peserta Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Mengutip space.com, Minggu 23 Agustus, kebijakan menjadi pembaruan pertama terhadap strategi transportasi antariksa Amerika Serikat sejak 2013. Regulasi diterbitkan pada Kamis 20 Agustus dan dirancang untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat industri antariksa komersial. Kita ke informasi olahraga, Kota Payakumbuh menggelar Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup untuk kedua kalinya di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang, Sumatera Barat. Kompetisi Pacu Kuda Nasional yang digagas Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia Pordasi Sumatera Barat dan Sportainment, Sarga.co, menghadirkan penampilan joki terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Hans Primananda dari RRI Padang menyampaikan laporannya.
1: Sebuah kehormatan bagi kita Kota Payakumbuh yang menjunjung tinggi tradisi semangat olahraga berkuda.
5: Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia Horse Racing Merdeka Cup untuk tahun ini di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang Payakumbuh kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Kota Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment Nasional Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta kepada RRI kemarin mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tetapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas.
1: Perlombaan pacuan kuda bukan suatu perlombaan yang adu cepat, tapi kita lihat bahwa aseri merupakan suatu olahraga berkuda sunatullah. Ini sudah dilakukan dari zaman Rasulullah. Mudah-mudahan Payakumbuh menjadikan suatu pacuan kuda acara ini suatu event yang meningkatkan amanah daripada Rasulullah.
5: Zulmaeta berharap perhatian terhadap IHR Merdeka Cup 2026 dapat menjadi momentum untuk mengembangkan potensi kuda lokal baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonomi.

0: pacu penggabungan olahraga tradisional yang sudah turun-temurun pesta ale nagari yang sudah naik kelas dengan perpaduan teknologi yang luar biasa. Kita tentu dari Sumatera Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pacu, kepada tim Sarga, dan tak lepas kepada Ketua Umum PP Pordasi, Bapak Aryo PS Joyo Hadi Kusumo.
1: Kejuaraan Indonesia Horse Racing IHR Merdeka Cup 2026 mempertandingkan 15 race yang diikuti oleh kuda-kuda terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Gelaran dimaksud juga memadukan pacuan kuda modern dengan tradisi pacu kuda Minangkabau, serta menghadirkan pacu tradisional draft bogie dan demonstrasi horseback archery atau panahan berkuda. Hans Permananda melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: layak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi, 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
0: Kan, nyamuk bisa terbang.
2: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
2: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Jadi, gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
4: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
5: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
3: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
4: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
3: Loh, kenapa Mas?
4: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
6: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
1: KPK tidak pernah main-main. Buktinya, hingga kini setiap tersangka yang ditangani KPK selalu diputus bersalah di pengadilan. Selain untuk mengembalikan sebanyak mungkin duit negara yang sudah dikemplang, itu semua dilakukan untuk menimbulkan efek jera. Biar semua orang berpikir 1000 kali jika mau korupsi. Memang, tak boleh ada kata setengah hati dalam memberantas korupsi. Harus agresif, serius, dan tanpa kompromi. Alasannya, karena korupsi sudah sedemikian parah merusaknya. Dan kita semua adalah korban korupsi. Tengok saja kanan kirimu.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
1: Dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.
7: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
8: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
9: kepadatan
8: ini terdapat...
9: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
8: karena
9: ini.
8: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
7: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya.
10: Cinta Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
11: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
12: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
13: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
14: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
15: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
16: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM. Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kyai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arihbillah Kyai Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Haji Nafisa yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan, rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, diantaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kyai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengkuyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Hazab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manakib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya dan pendengar. Berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter dia silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri, Sabtu 22 Agustus 2026, menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan, mengambil lakon Romo Tambak, dimainkan 53 orang dalang lokal, serta 2 dalang tamu. Bupati Wonogiri Setia Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan hari kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
5: Pendengar, setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor lapas kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
6: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD kelima, Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar Peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Gerahana Wasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya, sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jayanegara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Gerahana Wasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat disabilitas. Jayanegara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Igusti Ayu Laksmi Saraswati, menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama dua hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, Masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar FM Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi lengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo.
3: Saya Zainuddin, asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
2: Kita akan wawancara di sini dengan Persada ID Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak?
3: Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun. Tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional, yaitu Indonesia Berdaulat adil dan makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati hari kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh OPD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau-beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat.
4: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: FM bersama kita cerdas.
1: Kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun bagi seluruh generasi dari anak-anak sampai dewasa dan sesepuh-sesepuh kita. Tentu salah satu wujudnya kita selenggarakan karnaval yang tadi kita mulai hari ini untuk kategori SD, SMP dan SMA. 24 Agustus kita selenggarakan karnaval, kita usahakan jam 8, jam 9 pagi sudah bisa mulai nanti. Ini sedikit ada perbaikan, mengingat kalau kita selenggarakan sore hari itu kita menyayangkan karena situasional ada banyak peserta karnaval yang kehilangan sholat zuhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval ini tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim supaya tetap bisa melaksanakan sholat zuhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8, jam 9 pagi. Salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah ringkas. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan di sampai dengan akhir bulan Agustus.
2: Oke, ini yang dinanti masyarakat kan karnaval ini Pak, sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif, itu apa nih Pak buat masyarakat, pesan-pesannya besok

0: tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang Pitulungan, tentang Purworejo Berseri, kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik, kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan selesai karnaval, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu, sehingga awal karnaval kota kita bersih, selesai karnaval kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya.
1: Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti di Pak di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya?
0: Harapan, tentu harapan kita semua ya, Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera, semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal, dalam hal ini Forkopimda, dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif, yang dinamis, dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah, sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak ke peningkatan.

warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopat Ranah Minangsi Loke, akademisi, komunitas lokal, serta perwakilan Lembaga Geologi Internasional UGS dan penerjemah resmi. Hadir pula dua evaluator internasional UNESCO, yakni Nicholas Klee dari Perancis dan Profesor Jeong Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Siloke yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwi Fayuswir SSTP MSI menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan

0: tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan si junjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicholas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosite. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Si Junjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya, mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas, hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Siloke yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geosite site ini, sehingga pengembangan geosite baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa geopark Ranah Minang Siloke memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Siloke berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lansai Manis Si Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ilmi Rustam atas laporannya. Dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23 Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariadi, Wali Kota Banjarbaru Ernalisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla, terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya landasan Ulin, Guntung Damar, dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita Slawi Night Carnival 2026 Semarak Seni dan Budaya di malam hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda.
3: Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya, Kabupaten Tegal menggelar Slawi Naik Karnival 2026 parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, Slawi Naik Karnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Slawi Naik Karnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: 4 anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2 anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3 kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4 alamat kantor koperasi tidak jelas, 5 tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
0: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada waktu, Bing.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Hadi Putra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu rekan.
0: Alhamdulillah Amin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas.
1: Ya mudah-mudahan segera turun.
0: Baik. Ya. Amin. Nah dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya masih terkait cuaca yang saat ini ya, yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla, termasuk PT Berau Kol, perusahaan batu bara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI, Polri, BPBD juga hadir di Berokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat, agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini, kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali. Minimal 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datangi.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yovanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat. Tarakan juga masih belum ada, tadi pagi hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Kasuta juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunset, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pickup berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Supriyatnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pickup bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal itu ya, pemukul awal setengah ton, pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kunci di tahap awal sebenarnya, apapun itulah, baik di pemukiman, di bangun gedung maupun di lahan, tahap awal yang harus kita bisa respon cepat, tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu udah ngabisin sumber daya yang banyak Pak, tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Sekian jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah, dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Lalu ini ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Oke, masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi Amin. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubdit Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja sekarutlah dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu, itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi, di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak, Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia, gimana kabarnya Mbak?
1: Selamat sore juga Uta, alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir iya. Tembus.
0: Ya, kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya, nih nggak enak.
0: Nggak enak ya, pagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul, saat ini ya dinas Depart 1 ya, wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari Banjarmasin nih, ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke. Okay. Masih pembahasan juga terkait dengan karhutla Uta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini karhutla.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih. Terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi baik. Selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya, sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu, mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya. Luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru Ernali Sahalabi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri, sama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong, kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya, terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan. Salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari kota Seribu Sungai Banjarmasin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya. Dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ini ya, mau nih.
1: Baik, selanjutnya baik. Kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya. Dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, salat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum, menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang.

0: Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Salam jumpa di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Ya, kami hadirkan Warta Kutim Pagi untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan rangkuman informasi dari Kutai Timur Sangatta. Dan informasi-informasi tersebut sudah kami rangkum. Di antaranya hadapi ancaman karhutla, Pemkab Kutim siapkan langkah proaktif dan sinergitas lintas sektor. Kebakaran rumah hingga bengkel di Kutai Timur, pemilik dilarikan ke rumah sakit PKT. Ya, selain itu pendengar dan pemirsa, juga informasi terkait Bupati Kutai Timur yang menghadiri wisuda Universitas Negeri Yogyakarta, dan Bupati berharap adanya peningkatan kapasitas guru di Kutai Timur.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi-informasi selengkapnya untuk Anda. Dan kami ucapkan selamat pagi dan terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa yang tengah bergabung bersama kami di live TikTok RPD Kutim saat sekarang, juga melalui live streaming di rpd.kutaitimurkab.go.id. Dan spesial terima kasih untuk teman-teman yang terus setia menemani kami mendengarkan di frekuensi 99.4 FM. Juga mengucapkan selamat bergabung untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang tengah menyimak Warta Kutim Pagi di sejumlah platform RPD Kutim. Baik pendengar, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan dari laman RPD Kutim. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menghadiri prosesi wisuda Universitas Negeri Yogyakarta periode 1 tahun akademik 2026-2027. Kehadiran orang nomor 1 di Tuah Bumi Untung Benua tersebut selain menjadi tamu kehormatan juga menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada para guru yang telah menyelesaikan pendidikan magister di bidang pendidikan inklusif. Sebanyak 297 tenaga pendidik asal Kutai Timur menyelesaikan pendidikan magister S2 pendidikan di inklusi. Ya, kami ralat S2 pendidikan inklusi di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta. Mereka merupakan penerima beasiswa Indonesia Emas Daerah yang digagas pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ya, dikatakan kelulusan mereka ditandai dengan keikutsertaan peserta wisudawan wisudawati para guru Kutai Timur yang berlangsung di GOR UNY Jalan Kolombo 1 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 22 Agustus 2026. Dan momen ini juga menjadi upaya pemerintah daerah Kutai Timur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik. Bupati Ardiansa Sulaiman berharap peningkatan kapasitas guru di bidang pendidikan inklusi dapat berdampak langsung terhadap layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sekolah di Kutai Timur juga diharapkan semakin mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhan masing-masing peserta didik.
1: Ini angkatan yang kedua dengan jumlah 277, angkatan pertama dulu 191. Nah, mudah-mudahan dengan siap sedianya sekolah-sekolah di Kutai Timur dengan program inklusi di masing-masing sekolah, diharapkan ini mampu untuk membantu masyarakat yang anaknya memang tidak mau dimasukkan ke sekolah luar biasa atau di sana memang tidak ada sekolah luar biasa.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, hadir membersamai Bupati dalam kegiatan ini Ketua TPPKK dan Bunda PAUD Kutai Timur Siti Rubiah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono. Untuk diketahui, program Beasiswa Indonesia Emas Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kompetensi pendidik menjadi salah satu bagian penting karena guru memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan.

Kita ke informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi. Hadapi ancaman karhutlah, Pemkab Kutai Timur siapkan langkah proaktif dan sinergitas lintas sektor. Dari laman RPD Kutim kita ke kutaitimurkap.go.id. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak cepat dalam memperketat kesiapsiagaan guna mengantisipasi maraknya potensi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak fenomena cuaca kering El Nino yang tengah melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman menekankan pentingnya pengawasan berlapis hingga ke tingkat permukiman. Dirinya meminta seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan kebiasaan yang berpotensi memicu munculnya titik api baru. Dirinya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menghentikan sementara kegiatan yang bisa menimbulkan potensi kebakaran lahan. Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan agar BPBD dapat mengoptimalkan posko utama pencegahan dan penanganan bencana termasuk mengaktifkan seluruh posko terpadu pos karhutlah di tingkat kecamatan. Selain itu, pendengar dan pemirsa, sinergitas dan koordinasi juga harus terus ditingkatkan dengan berbagai pihak, baik dengan Manggala Agni, jajaran TNI Polri, termasuk menggandeng insan pers untuk membantu memberikan informasi secara cepat dan akurat kepada seluruh pihak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Timur Sulastin menyebut dugaan awal pemicu kemunculan titik api di beberapa wilayah di Kutai Timur didominasi oleh faktor kelalaian manusia, salah satunya terkait pembukaan lahan. Ya, pendengar dan pemirsa, disampaikan terdapat data lahan seluas 57,4 hektar yang terdampak di Kutai Timur dan pihaknya menekankan kepada seluruh kecamatan dan perusahaan yang ada untuk saling berkolaborasi dalam penanggulangan karhutlah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama seluruh jajaran Forkopimda termasuk masyarakat berkomitmen untuk terus memastikan bahwa penanganan karhutlah menjadi prioritas. Hal itu juga selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan hingga ke tingkat masyarakat. Kita ke kebakaran rumah hingga bengkel di Kutai Timur, pemilik dilarikan ke rumah sakit PKT. Dari Ekspos Kaltim. Kebakaran melanda sebuah bengkel kendaraan yang menyatu dengan rumah tunggal di RT 11 Desa Sukarahmat, Kutai Timur, Jalan Poros Bontang, Kutai Timur pada Senin kemarin sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saat kejadian, 7 dari 13 anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut sedang berada di dalam rumah. Mereka segera keluar setelah mengetahui bangunan dilahap api. Pemilik rumah bernama Haryani menjelaskan kobaran api pertama kali diketahui dari bangunan belakang, tepatnya di kamar yang sedang tidak digunakan. Menurut Haryani, kondisi api sudah cukup besar ketika terlihat, sehingga keluarga langsung berupaya menyelamatkan diri dan barang-barang yang masih memungkinkan untuk diamankan. Ya, dikatakan bahkan saat proses penyelamatan diri, suaminya mengalami cedera di bagian punggung dan tangan, kemudian juga kaki. Dan langsung dilarikan ke rumah sakit PKT untuk menjalani penanganan medis. Haryani menjelaskan rumah tersebut memang digunakan sekaligus sebagai tempat usaha bengkel. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ali Mudin menyebut penyebab kebakaran masih dalam tahap pemeriksaan.

Pendengar dan pemirsa, terima kasih terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Anda masih menyimak informasi dari Kutai Timur Sangatta. Kembali kami hadirkan informasi seputar karhutla, di mana karhutla Kutim capai 57,4 hektar. Kapolres sebut pemilik lahan bakal diperiksa. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur telah mencapai luasan 57,4 hektar. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama TNI Polri dan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang digelar di ruang rapat utama BPBD Kutai Timur pada Senin kemarin. Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman, Kapolres Kutim AKBP Ariansyah, Kepala BPBD Kutim Sulastin, dan Dim 0909 Kutai Timur, Letkol Z Zainal Abidin, Perwakilan Lanal Sangatta, Jajaran OPD, Camat Kepala Desa, Perwakilan Perusahaan Ihin.

Polres Kutim AKBP Aryansa menegaskan penanganan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar aspek pertanggungjawaban apabila tidak ditemukan pembakaran lahan. Aryansa menyebut pemilik lahan, baik masyarakat maupun perusahaan, akan diperiksa apabila terdapat indikasi keterkaitan dengan kebakaran lahan. Kapolres Kutim juga meminta perusahaan yang berada di sekitar titik panas turut mengambil tanggung jawab dalam penanganan. Perusahaan dikatakan yang berada dalam radius maksimal 5 km dari titik hotspot disebut perlu ikut mendukung upaya pemadaman kebakaran. Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman juga menegaskan pemerintah daerah siap mengantisipasi dampak karhutla termasuk munculnya titik api dan asap. Dirinya meminta BPBD segera mengaktifkan posko-posko karhutla di seluruh wilayah Kutai Timur serta membangun komunikasi intensif dengan forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat dan kepala desa. Bupati juga meminta seluruh pihak meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sekecil apapun. Menurutnya, karhutla tidak selalu dapat dicegah secara menyeluruh, namun langkah mitigasi yang tepat dapat menekan dampak yang ditimbulkan. Bupati juga menghimbau masyarakat Kutai Timur menggunakan masker sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap karhutla. Pendengar dan pemirsa, dalam rakor itu seluruh instansi, perusahaan, dan organisasi menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam penanggulangan karhutla. Personil dan sarana-prasarana akan dikerahkan untuk mendukung penanganan di lapangan. Posko utama karhutla pendengar di Kutai Timur berada di kantor BPBD Kutai Timur, Jalan Soekarno-Hatta, Desa Singa Gembera, Kecamatan Sangatta Utara. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan karhutla di wilayah Kutai Timur. Informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sesaat lagi tetaplah di Warta Kutim Pagi.

0: Ikutim FM bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Ya, RPD Kutim 99.4 FM pukul 7.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi selengkapnya di Warta Kutim Pagi. Kita ke BNPB gelar operasi modifikasi. Kami ralat pendengar dan pemirsa, patroli Karhutla di Kombeng, 1000 masker dan vitamin dibagikan untuk warga. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam Kombeng bersama TNI Polri, pemerintah desa, masyarakat peduli api, serta PT Karya Prima Agro Sejahtera melaksanakan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pembagian 1000 paket masker dan vitamin kepada masyarakat Kecamatan Kombeng sebagai upaya mendukung perlindungan kesehatan di tengah kondisi cuaca dan kualitas udara yang perlu diwaspadai. Patroli terpadu melibatkan sekitar 20 personil gabungan. Tim menyasar sejumlah wilayah yang dinilai rawan terjadi kebakaran, termasuk lahan masyarakat di luar area konsesi perusahaan. Selain melakukan pemantauan kondisi lapangan, personil gabungan juga memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada petugas posko, terdekat apabila menemukan titik api. Camat Kongbeng Petrus Ifung menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam upaya mencegah terjadinya karhutla, khususnya di tengah kondisi cuaca kering. Dalam rangkaian kegiatan itu, PT KPAS turut mendukung pembagian 1000 paket masker dan vitamin kepada masyarakat. Bantuan itu diharapkan dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan, terutama bagi mereka yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Regional Head PT KPAS Sahat Perubah mengatakan dukungan perusahaan merupakan bagian dari upaya bersama untuk melengkapi langkah-langkah pencegahan karhutla sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Mereka berharap dukungan sederhana ini dapat membantu masyarakat tetap nyaman beraktivitas dan lebih memperhatikan kesehatan, terutama ketika cuaca panas dan kondisi udara kurang mendukung. Ya, pendengar dan pemirsa,